0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

bisa tersenyum ya saat merencanakan liburan atau traveling ke luar negeri. Ya, berdasarkan data terbaru Global Passport Index nih per Juli 2026, warga negara Indonesia atau WNI nih yang mengantongi akses bebas visa ke 89 negara di seluruh dunia tanpa perlu mengurus visa konvensional yang rumit loh. Jadi fasilitas kemudahan masuk ini terbagi ke dalam 3 skema utama ya, yakni bebas visa sepenuhnya atau murni, visa on arrival atau VO,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

yang bakal Naila kasih tahu nih buat cari street food 2026. Iya, jadi ngomongin tentang street food, pemeringkatan ini baru dirilis ya oleh Time Out pada Juli lalu. Dan pemeringkatan menghadirkan kota-kota terbaik di dunia ini patut dikunjungi sama kamu nih yang ingin menjajal berbagai street food yang keren-keren banget, teman Radua. Ya, dan ini berdasarkan survei ya terhadap 24.000 orang di seluruh dunia. Jadi Time Out itu bahkan nyaranin itu untuk kamu reservasi ya di restoran-restoran berbintang Michelin di Ho Chi Minh. Lalu coba deh telusuri gang-gang di sekitar pasar Bintan. Di bawah Ho Chi Minh itu ada Kuala Lumpur, Malaysia, yang ada di peringkat kedua. Yang direkomendasikan adalah deretan warung makan malam hari di Jalan Johor. Nggak disangka nih, Jakarta ternyata masuklah dalam daftar. Jakarta tuh ada di posisi ketiga ya, bersama dengan Taipei atau Taiwan, yang dipilih oleh

ya, yang menjadikan Shilin sebagai menu utama. Di Jakartanya itu yang jadi tempat yang direkomendasiin tuh kamu bisa nikmatin sepiring nasi goreng pedas dan gado-gado yang berlumuran kacang. Ini ditulis loh sama Time Out, makanya gak aneh kalau 20 kota terbaik di dunia buat jajal street food 2026, Indonesia masuk salah satunya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi.

atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Masih di Spiderman Radio yang masih barengan sama Nila sampai nanti jam 10 pagi. Nah ini ngomong-ngomong tentang liburan, ini udah hari Kamis kan ya. Kalau emang kamu berencana pengen ke Jepang dan mengunjungi taman hiburan di negeri Sakura, ada baiknya kamu menyisihkan anggaran yang sedikit lebih besar ya. Kenapa? Karena sejumlah taman hiburan populer di Jepang saat ini nih telah menaikkan harga tiket masuknya ya. Jepang kan emang dikenal punya sederet destinasi

pada tahun 2026. Hasilnya nih, sebanyak 32 dari 101 taman hiburan di Jepang itu telah menaikkan biaya masuknya hingga Juli 2020.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RR.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca nih, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati. Dan kali ini bersama Kak Evi Dianape. Silakan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pradua Susu Jagung Manis lagi menarik perhatian nih di media sosial. Sesuai namanya, minuman ini ternyata dibuat dari jagung manis ya, yang diolah hingga menghasilkan cairan kental menyerupai susu nih dengan rasa lembut dan manis alami. Susu jagung biasanya disajikan dingin ya dengan es batu sehingga cocok nih menjadi pilihan minuman saat cuaca panas. Nah ini kalau emang kamu mau buat di rumah, ini gampang banget. Cuma butuh 2 buah jagung manis saja yang segar, 4 gelas air, setengah gelas susu cair, sedikit garam, vanila, gula, atau madu. Itu tinggal dipipil aja jagungnya. Terus rebus, tambahin garam, dan setelah matang angkat. Terus masukkan jagung ke blender. Terus seiring menggunakan saringan halus, tambahkan susu full cream. Jadi deh susu jagung manis. Ini kenapa jadi tren? Karena emang ini sesuatu yang baru dan beda, terus mudah aja gitu ya dibuatnya. Nah makanya kalau emang kamu mau coba juga, ini cocok pastinya untuk campuran matcha sampai latte. Susu jagung manis teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa ya, kalau hari Kamis kita bakal ketemu sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon ya. Dan kita sudah bersama nih dengan Sanggam Yosefa Naibahu. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke, dan juga ada Kaila Azahra Alicia Wulandari. Pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, dan kita hari ini akan membahas tentang transformasi digital dan gaya kepemimpinan adaptif Gen Z ya di lingkungan kemahasiswaan. Nih lagi-lagi ya ngomongin Gen Z, karena emang kita ada di wilayahnya Gen Z ya sih. Tapi kalau misalnya mendengar istilah kepemimpinan adaptif nih, apa sih yang langsung terlintas nih di pikiran kamu sebagai mahasiswa Gen Z?
1: Mungkin dari aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Kalau berbicara kepemimpinan yang adaptif, tentunya itu perlu banget. Kenapa? Berbicara kepemimpinan kan, kepemimpinan berubah-ubah nih Kak dan teman Pro 2 juga. Kenapa perlu adaptif? Karena kita tentunya untuk memimpin kita harus tahu dulu siapa yang mau kita pimpin tentunya.
0: Pastinya.
1: Khususnya untuk kami berdua, karena alhamdulillah kita dikasih amanah jadi ketua BEM maupun wakil gubernur di Fakultas Hukum.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tentunya kita
0: kelihatan
1: harus
0: ya. Kelihatan kan sama Pro 2?
1: Iya. Kita harus beradaptasi gitu tentang bagaimana kondisi mahasiswa Fakultas Hukum ini, aturannya bagaimana. Jadi terdapat penyesuaian-penyesuaian. Jadi berbicara kepemimpinan yang adaptif itu memang harus sih di zaman sekarang ya, menurut aku pribadi Kak.
0: Oke, Kaila sendiri gimana?
2: Oke, kalau

0: Tentang kemampuan beradaptasi ini jadi penting gak sih buat mahasiswa di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat?
1: Jujur penting banget ya, karena kita tuh justru dengan perkembangan cepat ini kita juga harus siap-siap untuk jangan sampai ketinggalan gitu sih. Jadi emang apalagi sebagai pemimpin jangan sampai kalah cepat di mahasiswa sipil ini. Sebelum kita share informasi, jangan sampai dia tuh apalagi kan era digital ini banyak banget kan kayak

0: Jadi kita emang harus cepat dan kita tuh emang harus ngikutin banget tuh sih.
1: Sanggam sih kalau misalnya ngerasain banget gak sih kalau perkembangan teknologi tuh kayak so fast, terus kayak ngikutinnya kamu gak keteteran atau mungkin lebih kayak gimana?
2: Kalau untuk perkembangan ya tentunya era digitalisasi ya kak ya, dan teman-teman Pro 2 juga tentunya cepat banget aku ngerasanya ya. Tapi ini sebenarnya tergantung bagaimana kita teman-teman mahasiswa maupun teman-teman Pro 2 memanfaatkan momentumnya. Contohnya untuk kita kalangan mahasiswa, sebenarnya ini menjadi hal yang baik juga karena kita dapat dibantu mengerjakan tugas, mencari informasi, dan tentunya kita harus mempunyai kemampuan analisis juga. Nah, ini yang menjadi penting pada akhirnya buat teman-teman mahasiswa. Kenapa? Perkembangan zaman, era digitalisasi, persebaran informasi juga makin luas. Tapi yang menjadi kata kunci di sini adalah bagaimana kita mahasiswa memiliki daya nalar dan analisis supaya persebaran informasi ini, kan informasi nggak tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Dan tentunya ada hoax juga. Nah, ini yang sangat maksud tadi, kita harus memiliki kemampuan analisis juga gitu teman-teman Pro 2.
1: Nah, ini menurut kamu nih, Gen Z tuh kayak punya gaya kepemimpinan yang berbeda nggak sih dibandingin sama generasi sebelumnya ini?
0: Bisa dibilang iya ya. Iya.
1: Gen Z kan kalian.
0: Betul, Gen Z banget ya. Karena mungkin kayak kita tuh gimana ya? Dari aku sendiri mungkin kayak aku tuh pengen gitu yang kayak mahasiswa, kayak misalkan anggota aku atau yang di sekeliling aku itu tuh nyaman. Gimana caranya kayak dari komunikasinya, mungkin kalau misalkan aku sendiri juga pribadi tuh enggak cuman kuliah kan, aku juga kerja. Jadi kalau misalkan lingkungan itu pasti komunikasinya lah, kayak kalau misalnya genzet-genzet ini punya cara sendiri gitu loh dari komunikasi itu kayak nyaman. Jadi kalau misalkan emang komunikasi udah lancar, pasti kedepannya baik sih gitu.
1: Kalau Sanggam gimana nih menanggapi ini kalau gaya kepemimpinan Gen Z itu emang beda?
2: Menanggapi gaya kepemimpinan ya, mungkin kita bisa bedah dulu kali ya, kan ada generasi baby boomers, milenial dan segala macam. Yang membeda daripada Gen Z itu tentunya ya di era digitalisasi ya teman-teman Pro 2. Yang menjadi pembeda menurut aku adalah kalau gaya kepemimpinan Gen Z biasanya itu lebih fleksibel, nggak yang terlalu terpatok, ya cenderung adaptif. Nah, justru hal-hal seperti ini yang kita butuhkan sekarang. Tapi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita teman-teman Pro 2 menjadi seorang pemimpin, kita nggak terlalu menggunakan digital ini sebagai alat utama. Harus kita kembalikan lagi ke instrumen paling penting, ya bagaimana gaya nalar, gaya berpikir, dan untuk selektif informasi yang ada, biar pada akhirnya kita menjadi teman-teman yang dapat menerima informasi dengan baik pada akhirnya. Dari aku kayak gitu sih kak.
1: Oke, pasti beda sih ya. Dari gamenya aja kan udah kelihatan ya. Terus kayak sekarang tuh kayak harus emang ngikutin banget ya.
0: Betul.
1: Yang baby boomersnya, yang jadi kakak-kakaknya.
0: Betul.
1: Itu yang udah harus diikutin gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang Gen Z dan transformasi digital nih ya, seberapa besar sih menurut kalian nih teknologi digital tuh mempengaruhi cara mahasiswa berkomunikasi nih dan juga bekerja dalam organisasi kampus?
2: Gini, untuk digitalisasi terkait komunikasi mahasiswa sekarang ya, ini menarik. Kenapa? Kalau dulu berbicara birokrasi dan administrasi tentunya kita harus mulai dari bawah. Tapi sekarang kita bisa mulai cari contohnya nih, bagaimana ketika contohnya kan kita ada di eksekutif ya. Bagaimana caranya kita mengirim surat ke ini dan ke situ, birokrasinya bagaimana. Tapi hal ini menjadi mudah pada akhirnya. Kalau dulu mungkin gaya kepemimpinannya itu dari satu orang ke bawah dan diteruskan. Tapi kalau dengan sekarang kita bisa dengan mudah dengan menggunakan broadcast contohnya, panggilan telepon langsung. Tapi pada akhirnya ini tidak mengurangi esensi daripada nilai kepemimpinan. Dan yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi miskom biasanya nih, kalau biasanya kita udah room chatnya tertimbun banyak. Ini berbicara mitigasi dan menanggulangi ya, supaya tidak terjadi hal kayak gini teman-teman Pro 2. Mungkin untuk teman-teman yang berorganisasi bisa langsung disematkan, atau mungkin bisa langsung digunakan telepon. Jadi pada akhirnya meminimalisir informasi yang tertimbun atau terurai pada akhirnya gitu.
1: Kayla sendiri punya komentar tentang hal ini?
0: Sebenarnya sih sama aja ya, jawaban aku sama kayak Sanggam sih kak, kurang lebih. Ya emang kita apa ya, betul banget sih emang untuk sekarang ini benar-benar ngebantu banget ya era digital, apalagi kayak untuk organisasi sendiri gitu. Mahasiswa juga tuh kayak mungkin yang awal

0: siang, sore, oh iya ada ini ternyata ya.
1: Aduh.
0: Nah, tapi kalau ngomongin kepemimpinan lagi nih ya, menurut kalian nih pemimpin yang baik saat ini tuh masih harus bersikap tegas gak sih? Atau kayak ngasih banyak instruksi, atau mungkin justru lebih mengutamakan kolaborasi aja? Masih ada gak sih kayak, lo ini ya kayak gini-gini ya, harus yang kayak gini ya gitu?
2: Iya sih.
0: Atau mungkin sekarang kayak bisa lebih kayak temen obrolinnya gampang,
2: mungkin.
0: Kayak
2: apa? Kalau dari aku pribadi ya, ini aku pernah baca buku Teman Pro 2, nama buku Niccolo Machiavelli.
0: Okay.
2: Terkait kepemimpinan itu sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua, pemimpin yang ditakuti dan dicintai.
0: Yeah.
2: Semisalnya kita tarik ke era sekarang gitu, untuk menjadi pemimpin yang ditakuti menurut aku kurang relevan pada akhirnya. Berarti sisa satu cara bagaimana kita menjadi pemimpin yang dicintai pada akhirnya. Tapi kalau dari aku pribadi, even if kita menjadi pemimpin yang dicintai, kita tidak meninggalkan profesionalisme. Dan tentunya kalau ditarik lagi nih ke era Gen Z sekarang, harus kolaboratif, komunikatif, bagaimana caranya informasi yang kita berikan dapat tersortir pada akhirnya dengan teman-teman eksekutif contohnya, dan dapat dilakukan tanpa harus ada unsur paksaan gitu loh. Biasanya kan ketika berbicara organisasi, kok jadinya gue disuruh-suruh terus sih? Nah, ini jadi PR sebenarnya buat teman-teman pemimpin atau teman-teman pro 2 pada akhirnya, gimana caranya kita minta tolong, tapi pada akhirnya mereka melakukan berdasarkan kewajiban, kesadaran, keinginan hati. Jadi gak ada unsur paksaan gitu kalau dari aku.
0: Kayla sanggup orang yang kayak gitu?
1: Iya, ya, jadi pemimpin
0: kamu,
1: iya.
0: Tanggap pemimpin kamu.
1: Betul.
0: Kamu ngerasainnya nggak yang
1: iya. Ya?
0: Tapi jangan ngomongin orangnya di depannya kali ya.
1: Ngomongin aja. Oh gitu sih.
0: Okay. Tapi kalau misalnya kayak cara seorang ketua organisasi nih, berarti harus kesanggam dulu nih. Ngadepin anggota yang punya banyak karakter, pola pikir sama gaya komunikasi yang beda-beda tuh kayak gimana sih treatmentnya?
2: Ini baru kejadian. Yang menarik, cuman alhamdulillah puji Tuhan teman-teman daripada badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum, menurut aku teman-teman yang memiliki keinginan hati yang sama. Jadi stepping yang aku lakukan di awal adalah bagaimana aku mengkomunikasikan bahwa keinginanku tuh maunya seperti apa. Setelah itu baru aku tanya, teman-teman maunya dipimpin dengan aku yang bagaimana. Aku jabarkan, aku bisa menjadi tegas, aku bisa menjadi yang humoris. Kalian tinggal pilih ya, mau karakter aku yang seperti apa.
0: Okay.
2: Dan pada akhirnya terjalin komunikasi antara aku dan teman-teman. Dan ketika ditanyakan, teman-teman berbicara, ya udah fleksibel aja. Ketika lagi serius ya serius, ketika lagi bercanda ya bercanda. Dan menurut aku ini win-win solution pada akhirnya. Aku sebagai ketua mendapatkan jawaban bagaimana aku treat teman-teman di bawah, dan teman-teman juga mendapatkan sosok pemimpin yang mereka mau. Jadi menurut aku ya komunikasi.
0: Okay. Kirain sanggam tuh bisa di switch mode apapun.
1: Oh iya.
0: Tegas, mode jelek,
1: mode galak ya.
2: Enggak
0: ya, tapi emang kamu ngerasanya selama ini kayak gitu, benar-benar kayak enak untuk koordinasi ya.
1: Betul Kak.
0: Okay. Nah, ini kan kalau Gen Z nih, lagi-lagi ngomongin Gen Z, ini kan sering disebut lebih menyukai kebebasan ya. Dan enggak terlalu nyaman nih sama gaya kepemimpinan yang terlalu hierarkis.
1: Yes.
0: Kalau kalian ngelihat hal yang kayak gini, gimana?
2: Aku nih. Aku kalau melihat gaya kepemimpinan yang terlalu hierarkis contohnya, atau kita sebut otoriter, kalau teman-teman aktivis menyebutnya kita harus lawan. Tapi konteks perlawanan di sini ya, kita mulai dengan yang dasar yang kuat contohnya. Ketika sosok pemimpin ini ya bergerak bukan dasar atas keinginan teman-teman, tapi kepentingan pribadi. Itu salah satu aspek contohnya. Dan yang kedua, ketika dia memimpin tapi pada akhirnya dia abak diktator pada akhirnya, itu yang menjadi buruk. Nah, hal-hal seperti ini yang aku sama Kayla hindari gitu loh. Bagaimana kita menjadi sosok yang dicintai pada akhirnya, tapi kita juga tidak menghilangkan esensi daripada pemimpin itu sendiri. Gitu.
0: Tapi kalau misalnya Kayla ngadepin Gen Z yang modelannya kayak gini nih, yang kayak ah, gue gak mau diatur-atur deh gitu, pengen jadi yang dimau aja gitu, ngingetin sebagai teman atau lebih kayak gimana?
1: Aku sih lebih kayak ngingetin sebagai teman mungkin ya. Karena kayak dengan sanggam karakternya mungkin udah ada yang tegas, mungkin aku lebih ke nyairin gitu loh. Kayak aku mungkin bakal lebih ngerangkul lagi, dan aku bakal tanyain, kamu kenapa sih kayak gitu? Coba dong, kamu maunya seperti apa? Komunikasi aja sama aku, nanti biar aku bisa sampein juga ke sanggam gitu. Jadi biar tetap bisa berjalan dengan mulus lah.
0: Oke, senada seirama.
1: Yes, betul.
0: Kalau bisa yang tegas, ya harus lebih cair ya, wakilnya ya.

0: Tapi kalau seorang pemimpin tuh harus bersikap kayak ngadepin kritik dari anggota melalui media sosial atau grup organisasi, itu lebih nyikapinnya gimana sih Sanggam? Kalau kamu?
1: Ini menjadi krusial sih pada akhirnya ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita dikritik lewat media sosial ya. Menurut aku pribadi, ini hal yang gak harus ditanggapi secara langsung. Maksud aku, ketika kita menanggapi postingan yang mengkritik, kritikan belum tentu membangun, bisa menjatuhkan. Kalau dari aku pribadi, aku lebih memilih bagaimana caranya, ya sudah, informasi ini ya tidak akan aku terlalu gubris di media sosial. Tapi ketika memang sudah ketemu dan sudah dipertemukan lah bahasanya, ya kita diskusikan baik-baik. Toh juga namanya pemimpin kan penuh dengan kritikan. Tapi kembali lagi, kritiknya seperti apa gitu.
0: Kalau di grup organisasi ini kan kayak langsung banget ya. Itu kamu nyikapinnya gimana?
1: Tergantung sih. Kalau jenis kritiknya membutuhkan jawaban yang dibutuhkan semua anggota, contohnya kan ada pertanyaan yang mewakili biasanya representatif, ya aku akan bersedia dengan langsung aku jawab di grup. Tapi pada akhirnya ketika ini pertanyaan nggak yang terlalu urgent, atau pada akhirnya ini justru kayak personal seseorang terhadap aku akan menjawab di japri. Atau enggak aku call gitu.
0: Berarti lebih ke langsung.
2: Iya,
0: ya
2: betul.
0: Tapi Kayla nih, kalau menurut kamu nih, lihat contoh kepemimpinan nih mungkin di lingkungan kampus ya, yang berhasil beradaptasi di kayak berarti ini kamu tingkat keberapa nih?
2: Berarti kita mau naik tingkat 2 ya?
1: Iya,
2: tingkat 2, mau naik ketiga sih.
0: Menurut kamu kayak berhasil beradaptasi nih sama perkembangan zaman, kamu udah nemuin belum sih sosok pemimpin itu?
2: Sepertinya sih udah ya, Kak. Kayak apa ya? Kalau misalkan nemuin sosok pemimpin kayak untuk diri aku sendiri gitu, kayaknya aku tuh emang jiwanya suka apa ya, suka berbaur mungkin ya, jadi emang kadang suka kebentuk sendiri. Dan aku tuh tipenya tuh kalau misalkan sama ke teman sendiri aja tuh aku ngingetin gitu loh, Kak. Jadi emang kayak langsung kebentuk sendiri gitu dari zaman sekolah pun. Jadi makanya pas ketemu di kuliah tuh langsung tinggal ngalir aja gitu. Aku sendiri udah kayak yaudah, yang penting aku mah bisa ngerangkul semua gitu. Nanti tinggal kayak semuanya kita bareng-bareng dengan ketua kita, yaitu Sanggam.
0: Tapi menurut kalian nih, mana sih yang lebih penting nih buat pemimpin mahasiswa ya? Kayak kemampuan memimpin orang atau memang kemampuan beradaptasi dengan perubahan?
1: Kalau berbicara penting, menurut aku dua-duanya penting. Tapi kalau berbicara skala prioritas, adaptasi sih. Karena yang namanya orang-orang atau teman-teman di kampus, ketika ada pemimpin yang contohnya yang si A itu saklek organisatoris dan segala macam, tapi dia nggak bisa adaptif, pada akhirnya dia akan kalah dengan yang si B ketika dia biasa-biasa aja tapi dia adaptif. Adaptif konteksnya adalah ketika berbicara ada suatu teman-teman memiliki kebutuhan A, kebutuhan C, dan gaya mainnya organisasi B bisa diikutin oleh yang si B ini, pada akhirnya yang akan lebih efektif adalah yang si B. Jadi menurut aku yang adaptif sih.
0: Kayla juga?
2: Iya sih, sama sih, bener.
0: Kamu bener-bener sama ya?
2: Iya,
1: kita sehati dan sepikiran soal.
2: Betul.
0: Makanya kamu jadi ketua sama.
2: Yes, bener sih.
1: Udah di briefing tadi.
0: Udah di briefing ya, pokoknya harus sama ya. Sama nih, sama
1: nih. Enggak, ini pure.
0: Oke, ntar kita bakal bahas lagi ya. Kayak mungkin kasus-kasus yang mungkin pernah kalian alamin, mungkin atau kayak gimana di organisasi, ntar kita bakal bahas ya. Sama teman Pro 2 juga, barangkali mau tanya boleh banget lewat YouTube di RRI Cirebon, di RRI Digital, dan juga pastinya di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 20 20 937. Nanti Naila, Sanggam, dan juga Kayla akan kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kemahasiswaan bersama teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Ada Sanggam Yosefa Naibahu dan juga ada Kaila Azahra Alicia Wulandari ya. Tadi kan kita udah banyak ya ngobrolin tentang kepemimpinan tuh kayak apa sih, yang disukain sama anggota kayak gimana juga. Nah misalnya nih ada sebuah organisasi mahasiswa ya, terus ngalamin konflik nih karena salah satu anggotanya tuh mengkritik ketua melalui media sosial. Nah kamu nih sebagai pemimpin sanggam itu apa biasanya yang kamu lakuin?
1: Ketika terjadi konflik antara organisasi mahasiswa, ketika ada yang mengkritik ketua ya, menurut aku kritik sendiri itu bukan persoalan. Tapi ketika sudah menjadi konflik, ini yang harus kita seriusin. Artinya ada cara yang salah ketika mengkritik. Menurut aku pribadi, aku akan hadir sebagai mediator pada akhirnya. Aku akan mencari kenapa nih bisa seperti ini, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasi ini seperti apa sampai pada akhirnya dikritik. Setelah kita bisa mengetahui hal-hal yang menjadi acuan untuk memecahkan masalah, baru kita kasih win-win solution pada akhirnya. Artinya yang mengkritik ini ingin ada perubahan atau hal yang dirubah pada akhirnya, dan si pemimpin harus mau untuk mengikuti apa yang menjadi kritik daripada teman-teman anak-anak organisasi mahasiswa luaran. Menurut aku gitu sih.
0: Kayla tuh termasuk yang kayak jadi anggota tuh suka ini gak sih nyampein melalui grup WhatsApp, atau mungkin lebih kayak harus ke ketuanya langsung?
2: Aku sendiri mungkin kayak dua-duanya ya. Kayak aku juga emang suka chattingan juga. Jadi aku bakal tetap informasiin di grup biar kayak anggota pun melihat kan, kayak oh kita tuh aktif juga nih grup. Tapi tetap juga aku tuh komunikasi langsung sama ketuanya gitu sih. Jadi emang dua-duanya tetap berjalan.
0: Oke, nah Sanggam sendiri kalau ngadepin orang yang kayak Kaila nih, kayak yang apa-apa di grup WhatsApp, terus di forum resmi, sukanya kayak biar kamu tuh emang masalah gitu loh di anggota-anggota kamu. Kamu ngadepinnya biasanya gimana?
1: Menurut aku sih biarin aja sih sebenarnya. Ketika hal itu menjadi yang positif, tapi semisal pada akhirnya ini menjadi suatu keresahan umum atau teman-teman, aku rasa aku akan mengobrol secara personal sama Kaila. Kaila, I think.
2: Oh, yes. Yes, betul.
1: Aku rasa kayaknya memang harus ada hal beberapa yang diubah gitu. Tapi selagi ini konteksnya di luar keorganisasian atau bahkan ranahnya personal, aku rasa fine-fine aja. Silakan aja. Aku tipikal pemimpin yang liberal, bebas.
0: Yes. Respect.

0: Yeah. Kayla sendiri termasuk yang kayak menurut kamu tuh pemimpin tuh emang harus ngakuin kesalahan gak sih, atau mungkin kayak kehilangan wibawa kalau emang dia salah?
1: Jujur kayak kalau misalkan sampai kehilangan wibawa, kayaknya aku tetap menjaga ya, okay, sebagai dia pemimpin gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan emang dia ada kesalahan, mungkin aku bakal langsung negur ke dia tanpa mungkin kan aku juga kan sebagai wakil kan, jadi aku harus menjaga ketua juga tuh di depan anak-anak. Jadi paling aku bakal selesain berdua dulu dong sama sanggam. Mm-hmm. Baru nanti kalau misalkan kita sekiranya udah membaik dan perlu diinformasikan ke anggota, ya kita bakal informasiin. Tapi kalau enggak, ya kita keep dan kita selesain berdua aja sih paling gitu. Aku bakal tetap menjaga dia sebagai ketua aku gitu.
0: Okay. Nah, kamu yang sendiri nih sanggam, kamu termasuk yang ih, beneran salah lagi gue gitu.
1: Yeah.
0: Termasuk yang kayak gimana, bakal ngakuin kayak di depan forum atau mungkin kamu bakal di grup chat atau apa yang kamu lakuin?
2: Kalau dari aku pribadi ya, untuk mengakui kesalahan menurut aku justru hal yang gentle pada akhirnya. Mm-hmm. Tapi terkait beberapa cara, aku lebih memilih di forum langsung dibanding di grup chat. Mm-hmm. Kenapa? Karena kadang penerimaan daripada teman-teman ketika langsung dan di grup chat itu berbeda. Yeah. Nah, aku menghindari respon-respon yang pada akhirnya kurang memberikan dampak yang positif. Jadi aku lebih baik semisal pun ia dibutuhkan untuk pengakuan secara terbuka dan ketika melakukan kesalahan, aku lebih memilih di forum sih.
0: Mm-hmm. Yeah. Kayak lebih gentle aja.
1: Iya, yeah, kan? Yeah.
2: Gila, betul. Keren nih.
0: Tapi ini yeah, pernah kejadian gak di organisasi kalian nih?
2: Alhamdulillah, belum ya.
1: Belum sih.
0: Jangan sampai.
2: Jangan sampai.
0: Kayak ngerasa gimana gitu gak sih?
2: Jangan,
0: kayak
2: jangan.
0: Bener-bener harus siap mental kan?
2: Iya. Yeah.
0: Uh-huh. Tapi kalau misalnya boleh tahu, kalau berarti anggota kalian tuh jumlahnya ada berapa?
2: Kebetulan yeah, kita itu pengurus baru.
0: Betul. Oh, okay. Yeah. Baru banget bilangnya.
2: Baru yeah, banget, masih fresh.
1: Masih from fresh.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi emang kayak segala sesuatunya juga masih kayak butuh
1: betul
0: penyesuaian
1: yeah,
0: macamnya ya. Oke, okay, kita coba ke penanya dulu ya. Hmm. Yang ada di WhatsApp di 08112020937. Boleh banget kalau misalnya kamu gabungnya di YouTube, boleh kamu nanyanya di chat ya. Ini menurut narasumber dari Echa. Sebenarnya seperti apa sih gaya kepemimpinan yang cocok untuk mahasiswa Gen Z di era digital sekarang?
2: Dari aku ya? Mm-hmm. Sebenarnya kayak gimana gaya kepemimpinan Gen Z di era sekarang? Mm-hmm. Sebenarnya ini menjadi rumit dan menjadi mudah. Tapi kalau dari aku pribadi ya, bagaimana cara menjadi pemimpin di era Gen Z sekarang? Kita cukup perlu bagaimana kita memahami karakteristik daripada teman-teman Gen Z. Teman-teman Gen Z lebih cenderung menginginkan freedom, work-life balance, hal-hal seperti itu yang gak pernah dipikirkan sama generasi sebelumnya. Mm-hmm. Tapi kalau dari aku pribadi, tinggal bagaimana kita menghadirkan kebebasan untuk mereka yang berorganisasi, kebebasan bagaimana berpikir, kebebasan bagaimana mereka berekspresi pada akhirnya. Tapi perlu dibatasi sesuai dengan aturan dan norma yang ada tentunya. Kan di organisasi juga gak yang sebebas itu.
1: Yeah.
2: Kita harus ngejaga beberapa poin hal supaya pada akhirnya organisasi tetap menjadi sehat. Yes. Dan ketika semisal pun ada permasalahan dari tiap-tiap anggota, menurut aku, nah di sini masuk peran daripada pemimpin yang adaptif tadi. Kita bisa menggunakan media digital terkait bagaimana kita pendekatan sama teman-teman anggota yang lain, dan juga kita melakukan secara personal gitu pada akhirnya. Dan juga yang menjadi nilai plus di kita sekarang adalah tentunya di era digitalisasi sekarang, kita bisa manfaatin platform-platform yang ada terkait bagaimana kita menyampaikan kepemimpinan kita. Kita bisa lakukan broadcasting, kita bisa lakukan sosialisasi ke teman-teman anggota. Tujuannya apa?

0: terkait WhatsApp itu kan pasti numpuk nih. Kalau cara dari aku tentunya dalam suatu kepanitiaan pasti akan dibagi struktural dari A, B, C segala macam. Solusi yang aku ambil adalah ketika berbicara WhatsApp, kita akan filter gitu, akan ada namanya komunitas. Jadi komunitas ini menjadi bagaimana panitia besar dari divisi A, B itu akan kita pisah. Dari tiap-tiap ini, tiap-tiap divisi, kita akan plotting satu kepala di situ atau koor lah bahasanya. Dari tiap koor ini yang akan mengkomunikasikan via WhatsApp maupun telepon, dan dia juga yang akan mengkoordinir di hari H. Biasanya kita akan melakukan ketika rapat atau teknis lapangan, itu baik via online maupun darat. Jadi secara online iya, secara lapangan juga iya. Dan biasanya yang menjadi hal-hal dasar kita lakukan di via online, tapi hal-hal yang sifatnya krusial kita lakukan H-3 atau bahkan H-1 ketika acara mau dilangsungkan begitu.
1: Ini emang benar-benar ini ya, kalau Gen Z itu kerjanya emang
2: kayak gitu ya.
1: Segala satu tuh emang kayak harus dipikirin banget ya sih. Mungkin kalau misalnya generasi terdahulunya kayak udahlah satu grup aja cukup.
2: Iya,
1: kalau misalnya kelewat ya udah gitu. Kalau ketemu ya udah tinggal dibahas gitu. Itu, enggak ya?
0: Enggak
1: segitunya ya, Gen Z ya.
0: Gen Z tuh emang adaptif.
1: Iya, benar-benar.
0: Aku juga ngerasa kayaknya enggak mungkin juga sih kita-kita kepikiran gimana kita ngefilter room-room chat pada akhirnya, atau bahkan ada yang jadi koor ini, koor ini.
2: Iya.
0: Itu benar-benar karena kita ngerasa sebelum hal ini ada, kita sebagai Gen Z tuh contoh di SMA atau bahkan waktu aku maba itu menjadi runyam ketika cuman ada satu sumber informasi gitu loh, nggak dibagi. Nah, makanya kita hadir dengan inovasi di BEM yang sekarang.
1: Makanya jadi gitu. Lebih tertata.
2: Yes.
1: Ya. Yeah. Oke, jadi gitu ya yang tadi udah nanya gimana sih supaya efektif tadi ya. Nah, ini ada Anet. Menurut kalian nih, apakah pemimpin yang tegas tuh masih relevan buat Gen Z, atau sekarang lebih dibutuhkan pemimpin yang komunikatif dan fleksibel? Sebenarnya tadi udah kita bahas dikit ya, tapi nggak apa-apa sih, kan ini ada yang nanya nih. Boleh. Menurut kalian gimana?
0: Ya. Pertanyaan tadi apa temen?
1: Gimana? Menurut kalian, apakah pemimpin yang tegas itu masih relevan buat Gen Z, atau sekarang lebih dibutuhin pemimpin yang komunikatif dan juga fleksibel?
0: Relevansi ya. Menurut aku untuk yang tegas itu justru masih relevan. Sampai kapanpun pemimpin yang tegas itu tetap relevan. Tapi berbicara komunikatif dan adaptif itu juga perlu. Jadi untuk yang pemimpin yang ideal di era sekarang, aku rasa lebih baik kita kombinasikan nih keduanya, terkait yang tegas maupun adaptif ini, supaya pada akhirnya pemimpin ini enggak yang saklek gitu loh, seperti yang Sanggam sampaikan tadi teman-teman Pro 2. Jadi memang harus ada mix and match pada akhirnya, dari yang pemimpin yang tegas maupun yang komunikatif. Bagaimana caranya kepemimpinan yang tegas ini sampai kalau kita enggak komunikatif? Kan pertanyaannya kayak gitu. Makanya Sanggam sama Kayla bilang kayaknya better kita padu-padankan. Nah, di hadirnya kita di sini berdua itu representasi gitu loh. Sanggam sebagai sosok yang tegas dan juga Kayla sebagai sosok yang komunikatif. Jadi gitu kan, kepemimpinan itu kan bukan berbicara perseorangan ya, tapi berbicara Sanggam dan Kayla. Nah, makanya kita pakai inisiasi yang seperti itu teman-teman berdua.
1: Sedikit nambahin nanya nih. Kan ini kan kepemimpinan kalian tuh kan yang adaptif itu kan pasti berbenturan sama aturan kampus ya, teknologi juga, dan kebutuhan mahasiswa kan terus berubah ya. Nah, ini gimana nih cara ngebangun kepemimpinan yang adaptif? Kayak otak kalian sama mungkin otak dari ketentuan kampus dan segala macam pasti ada kayak benturan-benturan kecil. Nah,
0: gini
1: itu biasanya
0: sih.
1: Kalian gimana?
0: Kalau menurut aku pribadi, karena kita mahasiswa fakultas hukum ya, dan ini yang menjadi berat pada akhirnya.
1: Berat juga ya nanti ketentuan kampus.
0: Soalnya biasanya kalau berbicara ketentuan kampus, pride kita tuh kayak kesenggol gitu. Mahasiswa fakultas hukum tapi kok ngelanggar hukum gitu. Kita kan kayak aduh gitu.
1: Iya kan?
0: Kalau dari aku pribadi ya, aku lebih memilih untuk tidak berbenturan dengan aturan kampus. Karena kan aturan ada untuk dipatuhi. Dan pun semisalnya ada opsi yang lebih menguntungkan, bagaimana cara kita bisa beriringan dengan peraturan kampus atau bahkan lembaga, aku akan memilih hal itu. Tapi pada akhirnya ketika semisalnya ada beberapa aturan kampus, ya walaupun gak ada sih, semisal ada yang melarang atau membatasi hak teman-teman mahasiswa aku akan memilih mengadvokasikannya. Aku akan memilih sampaikan dengan baik-baik bahwa peraturan A

0: B dan C ini pada akhirnya tidak diperlukan. Karena ya kalau kata Pak Dosen, berbicara aturan kan berdasarkan 3 unsur lah. Nanti untuk teman-teman Pro 2 yang masih SMA boleh belajar di kampus 3 Fakultas Hukum.
1: Oke. Jadi gitu ya, kayak emang tetap harus terusnya dipegang.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Kan masa iya mahasiswa hukum melanggar hukum.
2: Melanggar hukum
1: atau mungkin menghukumkan dosennya atau
0: kampusnya. Iya. Kan lucu ya. Itu dia.
1: Oke. Ada Lutfi lagi nih nanya. Wait. Oke, ini kan pastinya kalau mahasiswa tuh kritis ya, as you know kayak gitu.
0: Yes.
1: Ini gimana mahasiswa bisa tetap kritis dan enggak sekadar ngikutin tren digital ketika menjalankan organisasi kemahasiswaan? Kayla dulu deh.
2: Oke, boleh ya. Kalau misalkan tadi kayak, sorry kak, berarti
1: gimana mahasiswa tuh bisa tetap kritis nggak sekedar ngikutin tren digital ketika menjalankan organisasi kemarin.
2: Jadi lebih diutamakan kritisnya juga dibanding ngikutin tren. Betul sih, kita tuh untuk di era sekarang ini nggak selalu melulu tentang ngikutin tren ya. Kita juga tetap harus mengedepankan kayak kritisnya kita, baik kita tuh sebagai mahasiswa Fakultas Hukum gitu kan. Jadi emang kita gak melulu tentang tren sih, itu pun gak apa-apa guys. Dan kita juga pasti bakal menjalankan seperti itu kok. Jadi kita pasti ada funnya, terus juga ada seriusnya gitu sih. Emang itu perlu sih jujur ya.
0: Mungkin aku sedikit tambahinnya. Bagaimana pada akhirnya kita mahasiswa Fakultas Hukum tetap kritis tapi kita gak ngikut tren. Aku rasa untuk kalangan teman-teman mahasiswa sudah memiliki daya nalar atau analisis yang kuat pada akhirnya. Tinggal bagaimana kita, badan eksekutif mahasiswa hadir nih sebagai fasilitator untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk memfilter terkait informasi yang masuk. Jadi pada akhirnya ketika mereka memiliki gagasan atau inisiatif terkait kritis hal-hal yang ada, baik kebijakan kampus contohnya, baik informasi yang beredar contohnya, hal itu gak akan menjadi permasalahan gitu loh. Yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum menerima informasi tanpa ada filtrasi terlebih dahulu gitu loh. Yang biasa kita dengarkan fear of missing out gitu loh. Takut ketinggalan tren, takut ketinggalan ini, takut ketinggalan itu. Seharusnya paradigma atau stigma yang harus kita ubah adalah bukan terkait takut bagaimana ketika kita ketinggalan informasi, tapi takut ketika kita nggak mengolah informasi, kita tidak menganalisis informasi, dan pada akhirnya ini akan menjadi bumerang buat teman-teman mahasiswa, baik yang maupun melakukannya gitu loh. Jadi kalau menurut aku, cara untuk tetap menjaga kritis mahasiswa Fakultas Hukum tanpa harus membatasi mereka nggak boleh ngikutin tren, menurut aku ya kita sebagai BEM hadir fasilitasi dan sosialisasikan terkait bagaimana penerimaan informasi, karena yang bisa kita lakukan hanya sebatas itu sih kan. Kalau berbicara personal kan itu di luar ranah
1: kita, di luar ranah kalian ya pastinya ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi, masih ada beberapa yang WhatsApp lagi di WhatsApp Pro 2, jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Spada.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: baik kamu. Kita masukin di segmen terakhir nih obrol-obrolan kita pagi ini ya, tentang transformasi digital dan gaya kepemimpinan adaptif Gen Z di lingkungan kemahasiswaan, barengan sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Ya, masih ada Sanggam sama Kaila juga. Kita ke WhatsApp ya, udah ada yang nanya nih, kasihan banget ntar kalau saya nggak dijawab. Ini dari Astri. Katanya hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi gaya hidup anak-anak Gen Z dalam kaitannya dengan menghadapi dunia kerja anak-anak Gen Z nanti itu gimana?
1: Menarik.
2: Yeah.
1: Satu, kita masih mahasiswa, tapi walaupun kita mahasiswa ini nggak menjadi batasan untuk kita melihat ke dunia kerja tentunya. Yang menjadi harus poin penting untuk teman-teman mahasiswa atau yang mau bekerja, mungkin dari aku pribadi sebagai mahasiswa sekarang, kebiasaan yang harus dirubah dari teman-teman Gen Z pada akhirnya adalah apa? Sorry untuk semua teman-teman Pro 2 yang Gen Z sekarang, kita mau gak mau harus ngakuin,
2: yes,
1: kita memiliki kebiasaan menunda waktu.
2: Iya, betul.
1: Itu dia.
0: Harus diakui ya.
1: Iya, makanya aku say sorry buat teman-teman Pro 2 yang Gen Z semuanya. Tapi pada akhirnya ini memang harus kita akui gitu. Ketika kita mencoba untuk menunda-nunda waktu, aku rasa dampaknya akan lebih baik gitu loh. Ketika menunda-nunda waktu sudah selesai, pada akhirnya tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan selanjutnya. Aku rasa hal yang harus digarisbawahi dari Gen Z adalah terkait menunda-nunda waktunya aja sih.
2: Iya
1: kalau
2: sih.
1: Dari aku.
2: Kayak oke. di sini agak nge-spill dikit ya. Jadi aku tuh sebelumnya alhamdulillahnya sekarang tuh aku mahasiswa juga tapi sekaligus kerja. Jadi alhamdulillah sih udah agak sedikit tau lah kayak dunia kerja tuh kayak gimana gitu kan. Ya paling tadi sebenarnya poinnya gimana Kak? Sorry.
0: Hal-hal yang perlu bukan yang ini ya, mana sih tadi? Oh ya, Gen Z tuh dikenal, bentar kok jadi lupa. Oh ini, hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi gaya hidup dan anak Gen Z kaitannya sama dunia kerja, nanti
2: gitu. Oke, paling ya dari aku pribadi ya, kalau misalkan emang untuk kerja terus juga aku juga di kerjaan kebetulan punya tim gitu ya. Sebenarnya ya gak jauh-jauh dari waktu, jujur. Karena kayak mungkin kalau Gen Z tuh lebih suka apa ya, cari kerjaan tuh yang fleksibel banget. Jadi makanya dia tuh terlalu nyepelin waktu sih. Iya benar-benar harus lagi lagi waktu.
0: Harus ngikutin gengsinya ya.
2: Tuh jujur iya. Kayak aku sendiri pun kadang suka pernah kayak gitu kan. Karena emang aku tuh harus ngebagi waktu kan antara kuliah sama kerja gitu. Jadi makanya segimanapun aku nyari waktu yang benar-benar fleksibel lah untuk di kerjaan. Karena kan prioritas aku kuliah dong gitu. Jadi emang bener sih, emang apa ya, gak jauh-jauh tuh dari waktu. Jadi emang buat para-para Gen Z ya nih, tolong untuk waktu paling emang agak di apa aja, di manage lagi lah. Iya, bener-bener harus di manage lagi sih gitu.
0: Gitu ya untuk Asri. Next ada Amir Biki, katanya Gen Z itu kan dikenal sangat menghargai fleksibilitas ya, transparansi,
2: betul,
0: dan kolaborasi yang egaliter atau tidak kaku hierarki ya. Tapi di organisasi kemahasiswaan kadang kita tuh butuh ketegasan dan struktur komando yang jelas. Nah gimana nih cara pemimpin Gen Z menyeimbangkan pendekatan egaliter adaptif ini tuh saat menghadapi situasi krisis atau program kerja yang mendesak?
1: Ini menarik ya. Curiga.
0: Curiga nih anak hukum.
2: Iya benar.
1: Aku curiga dia presiden mahasiswa di mana gitu.
0: Curiga gitu ya.
1: Jadi gini. Makasih buat pertanyaannya Kak. Mungkin
0: Amir.
1: Kalau menurut aku ya, kita paham betul terkait Gen Z ini kan cenderung atau biasa khas dengan flexibility atau kebebasan gitu loh. Dan kadang hal ini berbentrokan terkait bagaimana kepemimpinan yang tegas. Artinya ada kontradiktif di sini, ada pertentangan, ada sifat yang berlawanan. Nah, ini menjadi poin penting bagaimana seorang pemimpin bisa masuk di antara dua celah ini gitu loh. Kalau dari aku pribadi, impair aku sih sebenarnya kemarinnya. Karena ada teman-teman aku yang maunya dipimpin dengan gaya yang fleksibel atau nyantai aja lah, udah nggak usah yang terlalu organisasi banget. Dan bahkan ada teman aku yang berbicara normatif sekali ya, kamu tuh yang namanya pemimpin harus begini, kamu harus jaga ini, harus jaga image segala macam, bla bla bla. Artinya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang ikut organisasi atau teman-teman mahasiswa, perlu kita pahami bahwasannya untuk mengikuti keorganisasian ada dua gitu loh. ada dua orang yang berinteraksi, contohnya dari ketua maupun anggota. Artinya harus ada kesadaran sebagai anggota bahwasannya kita ini dipimpin loh, bahwasannya kita tuh harus ngikut sama sesuai dengan rules loh. Yeah. Kita juga punya beban moral loh. Mm-hmm. Nah begitu juga dengan ketua atau pemimpinnya. Saya ini pemimpin, artinya saya harus mengetahui ini apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan daripada teman-teman anggota yang ada di bawah. Saya pernah juga baca ada kutipan di buku Niccolo Machiavelli gitu loh. Ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu memiliki 20 kepala yang harus kamu berdayakan. Hmm. Artinya, kamu memiliki pemikiran yang kamu harus bisa memahami kepala 20 orang ini gitu loh. Nah, kalau ditarik korelasinya ke kehidupan sekarang atau era Gen Z, ini bisa menjadi poin plus gitu buat teman-teman yang memang lagi berorganisasi atau memang suka gitu loh. Pada akhirnya bagaimana ketika hal ini bertentangan, pada akhirnya ini yang dimaksudkan tadi gitu, kita dibawa ke kepemimpinan yang adaptif di era digitalisasi sekarang. Artinya kita sebagai pemimpin harus bisa beradaptasi, entah kita switch ke yang tegas ketika memang dibutuhkan, atau kita switch ke mode friendly ketika memang yang di luar forum. Kalau dari aku pribadi ya kak ya, maupun teman-teman Pro 2, aku akan lebih yang ke setting gitu. Ketika di forum ya aku saklek, tegas. Karena untuk kebutuhan forum, baik kebijakan segala sesuatunya, ya dibutuhkan pemimpin yang seperti itu. Tapi ketika di luar forum, lagi di sekre, lagi gak yang serius, aku akan jadi friendly. Even yang bercanda gimana pun itu, aku akan terima dengan baik pada akhirnya. Gitu. Jadi kuncinya adalah adaptif.
0: Jadi itu ya untuk Amir. Oke, karena waktu juga, mungkin kalau boleh ngasih satu pesan ke mahasiswa Gen Z mungkin yang lagi memimpin organisasi, apa sih prinsip kepemimpinan yang paling penting tuh untuk mereka pegang?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Untuk semua teman-teman Pro 2 atau teman-teman mahasiswa di luar sana, aku tahu jadi pemimpin itu berat, tapi semangat. Pesan aku adalah gimana teman-teman Pro 2 atau teman-teman mahasiswa di luar sana menjadi pemimpin yang adaptif, solutif, dan kolaboratif pada akhirnya ya. Karena kita sebagai Gen Z, pemimpin Gen Z harus ngebuktiin di era kita segala sesuatu bisa menjadi lebih baik.
2: Betul.
1: Jadi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap berwawasan tentunya. Jangan menjadi pemimpin yang pada akhirnya dipilih tapi tidak bisa bertanggung jawab. Itu beban moral juga harus ada. Dan pada akhirnya aku cuma mau bilang, semangat buat semua teman-teman mahasiswa, semangat buat semua teman-teman Pro 2 yang lagi ngedengerin. Sehat selalu.
2: Oke. Kayla? Oke, paling dari aku juga agak tambahan dikit aja ya. Buat kawan-kawan aku Genzi-Genzi ini, teman-teman Pro 2 ya, yang nanti mau daftar mahasiswa juga, paling pesan dari aku ini, atau misalkan yang mau jadi pemimpin juga seperti kita berdua itu, paling kalian lebih ke dikontrol lagi untuk diri, balik lagi ya ke diri sendiri. Paling kayak kalian tuh kontrol dulu ya diri kalian sendiri, terus kalian coba untuk apa ya, berarti untuk lebih peka lah sama mahasiswa gitu, sama anggota-anggota kalian gitu, belajar lebih peka dan kontrol-kontrol diri sendiri aja, apalagi kayak emosi. Terus juga kuncinya bener komunikasi, gitu. Jangan lupa komunikasinya ya, karena untuk Gen Z ini bener perlu banget komunikasi ya guys. Oke, terima kasih.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih untuk Sanggam, Yosefa Naibaho, dan juga Kayla Azahra, Elisia Wulandari udah hadir nih di Pro 2. Kita udah bahas tadi tentang transformasi digital dan gaya kepemimpinan adaptif Gen Z di lingkungan kemahasiswaan ya. Kita bakal ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.
2: Bye. Bye.
3: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna kayak agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Ya. Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur emang kerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan, ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu. Ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
3: Bu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget saya
1: angkatan
0: Ibu.
1: Iya.
3: Halo, nah ya, iya langsung ya, ketahuan ya usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
0: Iya,
3: krik, krik,
0: ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
3: ya. Silakan. Sara. Sara.
0: Sara.
3: Jadi jangan

0: silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Formasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke konten kreator.
1: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga, konten kreator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betulnya itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya
0: Bapak Ibu ya. Lanjut, get.

0: artinya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya, begitu punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
1: kreator
0: lokal ya, dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
1: Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
0: Berdaulat.
1: Gitu, siap jadi creative planner?
2: Insya Allah siap.
1: Jangan jangan males ngedit ya.
2: Boleh, ada yang ngeditin gak?
1: Ada, boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
0: Nggak, tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
1: Iya.
0: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
1: Yes.
0: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
1: Wis, benar lagi.
0: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan, konten yang dibuat kan jadinya
1: yeah,
0: kan.
1: Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak,
0: jauh
1: ya,
0: dan
1: Pak.
0: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
1: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
2: Mau jadi Thanos.
1: Enggak, saya bikin premium aja.
0: jangan jadi Thanos.
1: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
1: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
2: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
0: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
1: Memudahkan juga ya Pak.
0: Satu, memudahkan yang jelas, mereach pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan, kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
2: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
1: Atau gimana apanya? Gitu ya?
2: Kalau kita kan pendengar, nanti kita pikirin apa ya?
0: People, high people,
2: high
0: ya,
2: people. High people.
1: Saya
2: high
1: belum
2: people.
1: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
2: Okay,
0: jadi
2: okay.
0: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
1: yeah.
0: Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
0: kaya
1: semua ya,
0: dan
1: Pak.
0: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah, karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya sekarang
0: lebih seneng,
1: tinggi banget
0: ya,
1: itu Pak.
0: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
1: benar,
0: ya
1: benar.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
2: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya. Nah,
2: harus menang dulu.
1: Menang dulu.
2: Anyway, ya. Kalau nanti ternyata terdengar hi people, kamu sapa Bu Sarah. Hi people.
1: Ini direkam kan ya, Pak?
2: Oke. Baik, terima kasih Vanel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
2: Pak Adi.
1: Boleh ya.
2: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
2: kalau ada yang baru ya?
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
2: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang... Paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuman

0: Biasanya.
1: Kayak lebih serius ya?
0: Iya, karena emang kuncinya konsistensi biar ya berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga. Betul. Gitu ya.
1: Pokoknya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak dia.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya. Jadi
0: jadi semuanya tuh merata.
1: Semua, ya?
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
1: Ke siapa, Pak?
0: Ke
1: Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh, bukan.
1: Bukan ya, Bu.
3: Kondisi ya, baik.
0: Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya, Bu.
0: Dan ya, kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat.

panggilku para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

Bekasi, Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam lima bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia!

0: suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar, rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya, dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan ya,
0: join-nya dan
2: ketentuan
0: juga ya,
2: ya, ya kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah itu.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi Albert.

0: adanya event dari Transformasi Kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali, karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya, Pak. Ya.
0: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
0: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai ketua komite bidang cyber security dan infrastruktur strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
0: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk.
1: Betul.
2: Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
1: kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat iya. Gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau mager ya, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mister, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
2: Arif Ilham.
1: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
2: Okay.
1: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
3: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia.

0: Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Kreator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerja sama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang.
2: Sabar.
1: Tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya. Kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang. Selaku Direktur Pengembangan Konten PFN juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
2: Yes.
3: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-belasan% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Merdeka!
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
2: Beda banget sebetulnya. Ya.
1: Baik.
2: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
2: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
2: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
2: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
2: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
2: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
2: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
2: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini. Semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
2: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
2: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
2: Betul.
1: Mana gitu ya.
2: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Gina, teman Pro 2 siang hari ini di Santai Siang. Tadi baru saja kamu dengerin ya, soft launching program transformasi kreator Indonesia. Yes, Gina akan temenin kamu hari ini, siang ini, sampai nanti jam 3 sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

97,5 Produ FM, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, teman Produ, di 17 Agustus nanti, hari Senin ya. Tapi ya, banyak yang bertanya-tanya karena Seninnya tanggal merah, 17 Agustus, tanggal 18-nya cuti bersama gak sih? Kenapa sih pada nanya kayak gitu ya? Karena patokannya tuh ya tahun lalu gitu. Tahun lalu kan ada cuti bersama gitu ya. Jadi tanggal 18 Agustus 2025 itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai tanggal merah berupa cuti bersama. Lalu apakah tahun ini juga akan berlaku yang sama? Jadi pemerintah sudah menetapkan jadwal hari libur nasional dan cuti bersama 2026 termasuk untuk bulan Agustus 2026. Penetapan ini berdasarkan SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2026. Nih yang buat kamu yang masih penasaran bertanya-tanya, libur gak sih? Cuti bersama gak sih? Jawabannya menurut SKB 3 Menteri tanggal 18 Agustus 2026 tidak ditetapkan sebagai cuti bersama maupun hari libur nasional. Jadi nih, masyarakat punya tanggal merah berupa hari libur nasional itu tanggal 17 Agustus aja tanpa ada libur tambahan. Jadi kalau yang mau libur tambahan, liburnya di hari Minggu ya, 16 Agustus. Tapi kalau kamu pengen libur lagi, tenang, masih ada tanggal 25 Agustus itu hari Selasa ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Itu juga hari libur nasional. Jadi bulan Agustus ini teman Bro 2 libur nasionalnya cuma 2 ya, di Senin 17 Agustus untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan minggu depannya di 25 Agustus untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

akhir-akhir ini kayak lebih banyak nyamuk. Nyamuk mana jika di rumahku? Oh, rumah aku aja berarti ya. Kamu gak ngerasain juga? Berarti rumah kamu gak ada nyamuk. Gak ya, banyak netizen juga yang ngeluh kalau akhir-akhir ini kok nyamuknya nih makin nacikal gitu ya. Apakah karena cuacanya yang panas jadi bikin nyamuknya lebih ganas? Ini ada pakar serangga sekaligus peneliti Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Sih Kahono menjelaskan, banyaknya nyamuk saat musim kemarau itu enggak karena suhu panas aja ya. Menurutnya salah satu faktor utama justru keberadaan genangan air, terutama air bersih yang tertampung di sekitar maupun di dalam rumah. Kondisi ini juga bisa jadi tempat nyamuk meletakkan telur dan berkembang biak gitu ya. Loh, kan musim kemarau bukannya harusnya kering, kok nyamuknya makin banyak gitu ya. Karena memang penyebab utamanya itu bukan hujan, tapi genangan air bersih yang menggenang di sekitar rumah, di dalam rumah, di tempat pembuangan air AC misalnya gitu-gitu ya. Atau sungai-sungai kecil dan selokan yang airnya nggak ngalir, juga ini bisa jadi tempat yang mendukung perkembangan jentik nyamuk. Kering misalnya selokannya ya, atau sungainya tuh kering gitu nomor 2, tapi ada air yang menggenang sedikit, nah biasanya ini jadi sarang nyamuk begitu ya. Kondisi ini yang bikin terjadi di lingkungan rumah, terutama ketika masyarakat mulai menampung air untuk menghadapi musim kemarau ini. Talang air yang tersumbat, pot bunga yang berisi air tergenang, hingga berbagai wadah terbuka ini bisa jadi lokasi ideal buat si nyamuk ini berkembang biak. Terus kenapa kok cuaca panas nih bisa bikin nyamuknya masuk? Yalah ya, ini kondisi panas ini di luar, yang terjadi di luar itu bisa mempengaruhi perilaku nyamuk dewasa. Ketika suhu lingkungan meningkat, nyamuk itu pastinya nyari tempat lembab, tempat teduh seperti kita saja begitu untuk berlindung. Wow, panas guys di luar kata nyamuk. Jadi dia nyari tempat di dalam rumah yang mana nih yang lembab nih yang bisa aku singgahi, edeh. Jadi kondisi ini bikin nyamuk lebih sering ditemukan di dalam rumah gitu. Apalagi kalau pintunya kebuka nih maghrib-maghrib, malam-malam, itu nyamuk lebih gampang masuk ke ruangan yang lembab dan juga gelap atau juga sejuk begitu teman Pro 2. Terus gimana dong caranya biar nyamuk-nyamuk ini tidak berkembang biak di rumahku? Coba nanti kita akan kasih infonya buat kamu.

0: aku, motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah, dan baju aku mah gombrong, dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

formasi duel legenda Liga Inggris yang akan bisa kamu saksikan di SUGBK alias Stadion Utama Gelora Bung Karno. Emang ada siapa sih? Tenang, kita akan infoin ya. Jadi laga di SUGBK ini akan menampilkan dua Raja Liga Inggris ya, hari Sabtu 10 Oktober jam 6 sore. Laga ini bertajuk Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns 2026, yang mempertemukan para legenda United Legends. Weh, weh, weh. Jadi pertarungan ini mempertemukan United Legends yang dipimpin para legenda Manchester yang mendominasi era emas Premier League dan mengangkat trofi demi trofi melawan North London Legends yang diperkuat oleh pemain unbeaten team yang mencatatkan rekor tak terkalahkan di liga. Jadi para penggemar sepak bola Indonesia punya kesempatan langka nih untuk bisa menyaksikan para ikon dunia kembali ke lapangan, menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling berkesan dalam sejarah sepak bola. Nah, sejauh ini belum ada kepastian nih siapa aja yang bakalan datang ke sana ya, ditampil bertanding di SUGBK. Di luar pertandingan, berbagai program juga dihadirkan nih untuk bisa mendekatkan

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Mah, Papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Evans ngasih bocoran nih soal karakter dan cerita Steve Rogers alias Captain America di film Avengers Doomsday. Kalau kamu lihat trailernya itu Avengers lagi, Captain Amerikanya kembali muda seperti biasa ya, padahal di Avengers Endgame itu kan dia jadi tua ya, kok bisa jadi muda lagi? Kira-kira universe apa nih yang dipermainkan ini? Nah, kata Chris Evans nih teman bro 2, di Avengers Doomsday kali ini Captain America punya alur cerita yang brutal ya. Jadi dia bilang Russo Brothers suka menghajar Steve Rogers. Hal favorit mereka adalah menghajarnya habis-habisan. Jadi bagi mereka itulah yang bikin seseorang jadi pahlawan. Ya, udah dipukul berkali-kali tetap bangkit itu ya. Mungkin menggambarkan perlakuan Russo Brothers kepada karakter Captain America gitu, kayak udah dibahagia disuruh balik lagi gitu-gitu kali ya. Sutradara Anthony Anjorasa dalam perbincangan dalam People dalam Comic Con 2026 lalu bilang kalau mereka langsung tahu kalau Robert Downey Jr. ini adalah orang yang tepat untuk memerankan karakter Doctor Doom. Jadi memang mereka akan kembali bersama tapi dengan karakter Iron Man yang berbeda ya. Jadi Robert Downey udah gak jadi Iron Man karena kan udah die gitu ya si Iron Man-nya. Terus kok dia bisa jadi Doctor Doom? Apakah Doctor Doom ini meniru apa namanya perwujudan Iron Man? Gak tahu juga sih ya tuh bro. Mungkin kamu para penggemar komiksnya udah pada hafal kayak gimana gitu ya teman bro 2. Dan ini juga di Avengers Doomsday katanya sih ya, ini para superhero akan berkumpul kayak superhero Marvel, Avengers, X-Men, Fantastic Four. Ini dikabarkan akan turut hadir dalam Avengers Doomsday untuk menghancurkan atau mengalahkan Doctor Doom gitu ya teman Pro 2. Aduh, enggak sabar. Tapi mau gimana harus sabar ya, karena baru akan tayang akhir tahun ini 18 Desember 2026.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi ya...

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

alias V BTS yang bilang katanya dia punya masalah pendengaran di salah satu telinga. Napa Ci Ayang Taeyong. Menurut siaran Korea Times, V untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka nih kepada para penggemarnya soal masalah pendengarannya dalam siaran langsung bersama anggota BTS lain ya, kayak Jungkook di Weverse. Dia bilang, guys, nih aku lagi sakit nih telinga aku, katanya pendengaran aku lagi makin jelek, katanya gitu. Nah dia bilang kalau kemampuan mendengar satu telinganya ini jauh lebih rendah dibandingin dengan telinga yang lainnya, begitu. Ya menurut penuturan V, masalah pendengaran ini makin parah ketika dia abis, ketika dia lagi wamil gitu. Tapi waktu itu dia belum menganggapnya masalah yang serius. Terus dia juga udah perawatan sekarang ya untuk telinganya. Ya pasti supaya pendengarannya ini bisa kembali normal. Semoga cepet sembuh ya Ayang Taehyung. Jangan kelamaan, sakitnya.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Taylor Swift dari Travis Kelce. Kalau Travis Kelce mau banget ngasih lagu ini ke Taylor Swift. Taylor Swift, kamulah satu-satunya. Jadi baru-baru ini kan mereka menikah, terus pernikahannya kan tertutup, ya kan, teman pro 2, cuman orang-orang terdekatnya aja yang datang. Nah, nggak pernah tuh di orang-orang tuh tahu gimana sih pernikahannya Taylor Swift gitu ya, kehidupan setelah menikahnya gimana. Ternyata abang Travisnya ini sempat diwawancara sama wartawan pas dia lagi latihan di Kansas City Chiefs di Missouri ya, teman pro 2. Dia bilang ya kurang lebih hanya itu yang saat itu saya ingat malam itu, malam pernikahan maksudnya ya. Malam itu it's crazy, penuh banyak dengan perayaan, katanya gitu teman pro 2. Kami sangat bersenang-senang, itu malam terbaik buat aku, katanya gitu, buat kita. Travis bilang kalau dia tuh ngerasa senang banget karena banyak orang yang hadir dan ikut ngerayain hari bahagianya bersama Taylor ya. Kemarin kan pernikahannya itu berlangsung di Madison Square Garden, MSG, salah satu arena olahraga dan hiburan paling ikonik di New York. Travis bilang menikah di tempat tersebut membuatnya seperti mewujudkan impian masa kecil. Nah, dia bilang MSG ini adalah salah satu tempat olahraga yang istimewa buat dia. Memang kisah cinta dua orang ini sangat lucu gitu ya. Karena Travisnya dulu tuh suka ngefans gitu loh, teman berdua sama Taylor Swift, dan akhirnya menikah deh sama Taylor Swift. Gemas ya. Bukan sedikit sebenarnya tamunya, cuman memang orang-orang tertentu aja yang diundang, sekitar 1000 orang lah ya. Banyak dong bun. Gitu, seru banget ya. Tapi emang foto-foto pernikahannya juga ini kayaknya belum terkuak ke publik gitu loh, nggak banyak yang tahu selain emang orang-orang yang diundang aja sih. Kebetulan waktu itu Gina nggak bisa datang. Ayolah. Dah, Gina akhiri hayalan ini sekaligus juga mengakhiri santai siang hari ini. Habis ini bakal ada Denny dan juga Via yang nemenin kamu di sore ceria. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin santai siang hari ini. Kita akhiri ya santai siangnya. Denny dan Via nemenin kamu. Terima kasih. Dadah.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat sore teman Pro 2. Ada Via dan juga Deni yang nemenin kamu, teman Pro 2 ya.
0: Oke, sampai nanti
1: jam 7 ya, di sore ceria teman Pro 2.
0: Udah. Baiklah, mohon maaf ya. Nanti jam 05.30
1: ya,
0: kita bakal dengerin Pro 2 Bandung.
1: Bener, sore ceria berjaringan teman Pro 2 dengan narasumber yang pokoknya nanti seru banget lah ya, teman Pro 2 ya.
0: Terus kita cuci tangan dulu kayaknya ya.
1: Iya kayaknya.
0: Kok agak kurus sih hari ini.
1: Agak bau tangannya emang juga.
0: Baiklah teman Pro 2, barengan sama kita sampai nanti jam 7 tetap yes, di sini ya.
1: Di sore ceria.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: ada kejadian atau lebih tepatnya peristiwa ini ya, kebakaran di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon hari Kamis tadi berarti pagi.
1: Benar, ini dekat sekolah Anda ini ya, di
0: mana?
1: Di ini Lemah Abang.
0: Oh.
1: Lemah Abang kan daerah situ, tapi agak sinian lagi
0: yang dekat pabrik gula itu bukan?
1: Iya, pabrik gula di sini, yeah, Karangsuwung, yeah, yeah, Karangsembung, Karangwareng, Karangkarangan lah pokoknya di situ ya.
0: Daerah Karang-Karang nih teman-teman.
1: Benar. Nah, ini kebakarannya bukan karena lagi kemarau. Ini melainkan kebakaran ini diduga dipicu karena korsleting listrik di colokan charger handphone yang ada di salah satu kamar di rumah itu, teman Pro 2.
0: Sayang banget, padahal bisa dicegah ya kalau seperti
1: ini ya. Berarti ini kemungkinannya lagi ngecas atau mungkin casannya, chargerannya ditinggal nyolok terus dibiarin aja.
0: Tapi ini untungnya waktu kejadian dan ternyata yang punya rumah itu lagi ada di luar, jadi lagi pergi. Kayaknya lupa
1: nyabut ya.
0: Tetap nyolok chargeran handphonenya.
1: Takut ya.
0: Nah, terus ini bisa jadi reminder loh buat kita.
1: Benar.
0: Tapi kalau seorang Denny gimana? Kalau pergi-pergi ngecekin gak sih?
1: Nah, ini juga jadi salah satu hal yang sering Denny lakuin sebenarnya. Kayak ninggalin casan chargeran itu masih nyolok di apa sih? Di stop kontaknya itu. Ini hampir setiap hari Denny lakuin.
0: Setiap hari gitu. Berarti lupa cabut juga.
1: Iya.
0: Apa dipencet, yang kan ada yang dipencetan 1-0 itu apa sih namanya?
1: Apa sih emang ada ya?
0: Ada. Kalau misalkan colokannya pakai yang banyak tuh. Kan ada tombol
1: smart
0: on-off-nya.
1: Gitu.
0: Bukan, apa sih namanya? Bukan saklar, apa sih? Colokan. Ya. Stop. Tapi banyak kan stop kontak yang ada kabel panjang. Kan biasanya dia ada 4, ada 3. Itu biasanya kalau Via suka cuman nolin doang.
1: Si on off-nya.
0: Tetap nyolok sih sebenarnya.
1: Malah nih ya, yang bikin agak mengkhawatirkannya di rumah Denny ini sih apa sih namanya? Kabel roll. Nah, ini kabel roll itu kalau misalkan dicolokin si chargeran itu. Pasti ngeluarin percikan api.
0: Oh, pas nyolok pertama ya?
1: Iya. Kayak gitu. Terus gede banget. Terus ya udah cuek aja.
0: Tapi itu pertanda apa sih? Karena laptop aku juga kayak gitu, Den, sebenarnya.
1: Itu pertanda berarti ada listrik.
0: ya nggak salah sih.
1: Ngerti tuh, nggak tahu lah.
0: Nggak tahu ya. Tapi ya tetap aja, ya udah sih orang nggak kenapa-napa, cuma pertama doang gitu ya mikirnya.
1: Iya. tapi sih ya jangan ini lagi lah, diterusin lagi lah ya nanti ya.
0: Iya. Tapi kalau aku pernah, Den, kalau misalnya keluar rumah itu ribet.
1: Ngapain?
0: Bisa sampai balik ngunci itu 2 kali. Jadi
1: takut ada yang lupa.
0: Jadi kunci pintu belakang udah belum ya. Kamar udah dicabutin belum ya? Stop kontaknya. Kompor udah dimatiin belum ya?
1: Itu baru kejadian banget kemarin.
0: Kenapa?
1: Sumpah. Kan jadi abis masak. Abis goreng apa ya? Lupa lagi. Abis goreng tempe di rumah. Di rumah kan sendirian ya, gak ada siapa-siapa. Jadi kalau ada apa-apa yang kelupanya udah. Udah tuh abis goreng tempe, lapar kan, langsung makan ke ruang tengah kan. Kok ini bau apa ya? Bau apa sih namanya?
0: Bau asap.
1: Terus ke udah selesai kan, itu tetap makan udah ngerasain bau asap ya kan, tetap makan. Oh, mungkin apa namanya?
0: Sebelah kali ya.
1: Iya, gitu. Terus udah selesai ke dapur. Ya Allah, itu asapnya udah nyampe.
0: Udah tinggi.
1: Udah nyampe atap, udah nyampe apa sih, plafon.
0: Berarti tembok gitu. Udah hitam-hitam gitu.
1: Alhamdulillahnya belum. Jadi minyaknya itu kan ditutup. Jadi enggak terlalu banyak si asapnya gitu, ketahan sama si tutup.
0: Karena kita kalau habis goreng-goreng atau masak-masak ya, sebenarnya refleks yang pertama kali adalah itu nirisin doang. Matiinnya lupa.
1: Iya benar.
0: Harusnya kan matiin dulu baru ditirisin.
1: Iya benar. Karena itu saking lapernya.
0: Iya sih. Untung gitu. Pas ini ya di rumah ya, maksudnya enggak langsung pergi ya.
1: Benar.
0: Karena kita pernah udah nyampe kantor.
1: Serius.
0: Balik lagi.
1: matiin not
0: kompor? Enggak, karena lupa udah dimatiin apa belum.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Makanya kalau keluar rumah aku tuh sih paling ribet sampai dua kali.
1: Harus make sure dua kali ya.
0: Bahkan lubang, tau gak sih kalau di toilet kan ada kayak lubang saluran air buat buang air ya. Itu karena sering ada tikus masuk.
1: Tikus masuk dari situ ya.
0: Jadinya aku tuh suka ditimpa pakai ember.
1: Oh, ember.
0: Pake ember. Oh, itu suka aku cek lagi.
1: Udah nutup belum? Oh iya, takut ada tikus ya.
0: Tikus, ada ular seperti itu. Jadi buat teman Pro 2 yang dengerin ini jangan lupa ya. Ini udah kejadian nih, charger lupa dicabut jadi kebakaran.
1: Nah, apalagi, harus cabut pokoknya.
0: Iya, sekarang kan musimnya lagi kemarau juga, jadi anginnya kan kencang, jadi bisa kemana-mana. Kalau misalnya kita doang, tapi kalau ke tetangga kita kan jadi
1: iya gak enak.
0: Bukan rugi ya, takut banget. Baiklah, nanti kita akan update informasi lainnya. Termasuk salah satunya kita akan update tentang katanya bakal ada Giant Sea Wall.
1: Wow.
0: Seperti apa itu, di mana nanti ya, tetap di sini.
1: Sore Ceria.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: dan juga teman Pro 2 ternyata lagi ada rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Ternyata ini adalah di sepanjang pantura gitu ya. Katanya ya, sekarang lagi masuk di tahap pematangan konsep.
1: Oke, nah ini juga wacana ini tuh udah kayaknya udah dari beberapa tahun yang lalu.
0: Oh, ternyata udah lama ya?
1: Iya.
0: Baru tahu hari ini.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Cuma
0: iya,
1: mungkin
0: iya,
1: ini lagi diserusi banget kali ya sekarang ya. Ini jadi apa namanya, proyek strategis nasional PSN ini dirancang untuk enggak cuma untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjirop dan kenaikan muka air laut, tapi juga menata kawasan kampung nelayan. Ini Kota Cirebon jadi salah satu wilayah yang masuk dalam rencana mega proyek ini, teman Pro 2.
0: Jadi kalau misalnya sepanjang pantura berarti panjang banget berarti ya? Sampai mana berarti ini ya?
1: Pantura itu se ini gak sih?
0: Sampai
1: Jawa, sampai Surabaya.
0: Iya kan? Gak sih? Iya kan? Tapi enggak tahu ya kalau yang ini dari mana. Oh, ternyata kalau yang lagi dirancang ini ya, nantinya katanya bakal punya panjang sekitar 575 km. Jadi nanti bakal melindungi kawasan di 30 daerah. Ini mencakup 20 kota, terus 5 kabupaten dan 5 provinsi.
1: Oh iya benar, berarti
0: 5 provinsi berarti Jawa Barat,
1: Jawa
0: Tengah,
1: Jawa Timur.
0: Timur, mana lagi?
1: Jawa.
0: Apa? Eh, Jogja kan enggak ya?
1: Jogja iya, kan enggak di tengah kan?
0: Jogja Selatan. Tengah.
1: Oh iya deh.
0: Makanya di Nyororo Kidul.
1: Oh iya benar. Oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar.
0: Wah, 5 provinsi mana aja ya? Ini di teman Pro 2. Oh, mungkin maksudnya DKI kah?
1: Provinsi.
0: Berarti
1: iya,
0: dari Serang.
1: Banten,
0: iya,
1: Jakarta ya, Barat, ya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, itu kan banyak juga. Provinsi DKI Jakarta itu kota.
0: Kota.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, iya, iya, iya, ya. Tapi yang pasti ya, katanya ya, kawasan itu tadi, 5 provinsi itu tadi
1: ya,
0: kenapa kemudian dipasang Giant Sea Wall
1: ya,
0: karena ada risiko lingkungan yang semakin besar.
1: Bener.
0: Seperti itu ceritanya.
1: Banjirop ya, abrasi, kenaikan air muka air laut, terus penurunan ya, muka tanah juga jadi soal yang harus ditangani secara integrasi, teman Pro 2.
0: Banyak
1: ya,
0: ya, ya,
1: banyak banget. Kayak yang di peak kalau gak salah deh, yang air lautnya tuh udah lebih tinggi daripada tanah.
0: Tanahnya.
1: Iya.
0: Kayaknya tuh juga kejadian di Semarang kalau gak salah.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Semarang juga.
1: Oh iya, yang di rel kereta itu bukan sih?
0: Sering banjir kan?
1: Iya, iya, iya,
0: Seperti itu teman Pro 2. Tapi Giant Sea Wall kalau pakai nama ini kayaknya kayak keren gitu ya.
1: Keren.
0: Kayak keren gitu. Nanti kirang, apakah cuman kayak tembok doang atau mungkin dimanfaatkan buat jadi ada apanya kek?
1: Muralnya, muralnya tuh Nobita, Giant.
0: Kenapa
1: terus
0: pikirannya Nobita?
1: Kan Giant.
0: Oh, oh iya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Oh, bisa itu.
0: Bisa loh dia.
1: Bisa, bisa.
0: Kalau Fia tadi kepikirannya hasil hasil lautnya di situ apa? Tapi bentuknya bentuk kartun, misalnya nih di sini cumi-cumi.
1: Oh iya.
0: Nanti
1: di apa di
0: apa istilahnya?
1: Animasi gitu,
0: iya,
1: kartun gitu.
0: Gitu.
1: Ya, bisa.
0: Cumi-cumi Cirebon jadinya seperti ini.
1: Iya, bisa.
0: Tapi selain mural apalagi ya, Den, yang
1: mural paling bisa di atas Giant Sea Wall itu dibikin PKL bisa kali ya.
0: Kasian banget
1: kalau ada ombak kegusur enggak.
0: Ya ampun.
1: Eh tapi apa ya, bisa dijadiin apa ya?
0: Iya, maksudnya kan kalau mengundang orang jadi pariwisata gitu misalnya,
1: iya,
0: tapi
1: bisa,
0: harus ditata, jangan
1: iya,
0: sampai itu kan
1: iya,
0: buat melindungi malah iya, jadi misalnya malah nimbun sampah segala
1: benar,
0: macam
1: benar,
0: gitu ya.
1: Benar. Ya pokoknya di apa? Diaturlah sedemikian rupa biar nanti tuh enggak cuma jadi ya itu.
0: Cuman jadi wall doang,
1: iya,
0: wallpaper.
1: Benar.
0: Baiklah, nanti kita akan update selanjutnya
1: ya.
0: Misalnya buat teman Pro 2 yang ada apa ya, urusan naik kereta api. Nah, ini
1: ya,
0: ada informasi nanti terbaru dari Daop 3
1: Cirebon.
0: Cirebon. Seperti apa informasinya? Stay tune di sini.
1: Sore ceria.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Pro 2 Cirebon, teman taruh baik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Dan ada informasi penting teman Pro 2 buat kamu yang mungkin suka berpergian pakai moda transportasi kereta
0: api.
1: Betul, kereta api. Emang ada kereta apa lagi ya?
0: Apa ya?
1: Kereta gantung, susah. Ada di Taman Mini doang.
0: Ada di Sukabumi sih.
1: Emang ya ada ya?
0: Ada, tapi bukan kereta sih, itu keranjang. Keranjang gantung, iya buat wisata, beneran. Keranjang yang buat kita santai-santai itu digantung di tengah hutan, terus kita bisa menjelajah gitu loh. Ada videonya. Taruh,
1: keranjang yang buat kita santai-santai?
0: Iya, bukan keranjang, keranjang ya, apa ya? Yang buat rebahan tuh, apa yang di depan rumah, dari rotan biasanya. Eh aku kok bilangnya keranjang sih? Kayak ayunan, ayunan.
1: Oh ayunan, oh iya iya iya iya. Keranjang, makanya keranjang. Mikir keranjang buah.
0: Keranjang, keranjang kuning kali ya.
1: Keranjang kuning. Ah, oh, TikTok.
0: Nah yang satu ini buat teman Pro 2 misalnya ya. Kok stasiun Cirebon Kejaksan ya ini terutama.
1: Bener, Kejaksan.
0: Ya. Kayak gak beres-beres sih, karena banyak para abang-abang tukang masih beredar di situ. Yeah, ternyata lagi melaksanakan renovasi toilet zona 2 dan juga di pintu keluar utara.
1: Benar, gitu. Ini dimulai dari tanggal 8 Agustus kemarin teman Pro 2. Ini renovasi pintu keluar utara stasiun Cirebon bakal dimulai di tanggal 12-nya atau kemarin ya. Ini bagian dari upaya KAI menghadirkan fasilitas stasiun yang semakin nyaman, aman, bersih dan representatif buat pelanggan. Tapi terlepas dari ini ya, dari renovasi ini emang dari dulu ya, dari mungkin dari tahun berapa ya udah. Kenapa? Emang udah paling oke sih menurut Denny ini.
0: Apa
1: moda Kejaksan? Transportasi moda transportasi sama
0: keretanya.
1: kereta api itu udah yang paling enak lah dari segi apa pelayanan di stasiunnya, terus ketepatan waktunya, pelayanan di keretanya itu udah paling oke lah menurut
0: Denny. Benar. Terus sebagai pengguna aktif toilet ya Den, pengguna
1: iya semuanya juga pengguna aktif toilet, mohon maaf
0: itu, jadi enak ada toilet itu yang duduk, ada yang jongkok, terus OB-OB-nya tuh rajin-rajin.
1: Bener.
0: Gitu loh, jadi nyaman gitu ya. Terus juga tahu nggak menurut Via ya, udah pernah ke stasiun Bandung, Gambir, Malang, Semarang,
1: Surabaya.
0: Ruang tunggunya paling oke tuh Cirebon loh, Kejaksan loh, beneran.
1: Aduh,
0: di Gambir itu kalau misalnya
1: enak tahu di Gambir.
0: Di Gambir itu kalau misalnya kamu pegang tiket apa sih yang kereta yang bagus, luxury
1: ya.
0: Itu baru punya ruang tunggunya bagus, lounge gitu. Tapi kalau misalnya kita tiketnya biasa-biasa aja ya, ya udah yang
1: tadi Via bilang di mana yang paling enak katanya?
0: Di Kejaksan.
1: Emang di mananya? Maksudnya enaknya di mananya? Kayak sama aja.
0: Bukan malas. Yang di depan, bukan yang di lobi, tapi yang di dalam ada AC-nya.
1: Oh, yang sama pembeli tiket.
0: Bukan, ada lagi, ada di belakang deket apa sih namanya, deket toilet bener.
1: Toilet.
0: Yang ada signage-nya itu, jadi itu ruangannya nyaman banget, kursinya tuh empuk.
1: Deket ATM.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Ya, jadi kalau misalnya kita pintu keluarnya yang deket ATM, nah itu kita lewatin
1: ke
0: ruang tunggu. Iya.
1: Oh iya, tahu.
0: Itu yang paling nyaman, soalnya kan sofa. Ada AC, ada colokan. Kalau di tempat lain itu
1: ketinggalan kereta.
0: Biasanya orang suka nungguin jadwal kereta selanjutnya tuh di situ. Misalnya nih sekarang kan lagi ada connecting train ya. Jadi kalau misalnya kita mau main kemana,
1: transitnya
0: di situ, itu bisa kita nungguinnya nyaman.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Karena ini selama berpergian pakai kereta di Kejaksan belum pernah
0: ke situ nunggunya.
1: Ke situ nunggunya ya pasti di lobi doang,
0: di lobi
1: biar deket.
0: Ya.
1: Karena kan emang datangnya sesuai jamnya,
0: gitu.
1: Gak pernah naik connecting train juga.
0: Iya. Terus juga kalau Kejaksan enaknya kan naik keretanya tuh deket. Dari peronnya deket.
1: Oh iya, gak
0: kan?
1: Usah naik turun.
0: Naik turun. Bayangin kalau kita kayak di Pasar Senen, kita gak bisa datangnya mepet.
1: Buh, capek.
0: Beli
1: kalau naik KRL, jauh banget.
0: Iya,
1: iya
0: kan. Malang sekarang gak bisa kita datangnya mepet.
1: Oh iya, jauh ya
0: karena
1: aksesnya.
0: Jauh seperti itu. Terus mana lagi yang jauh-jauh ya?
1: Kejaksan sebenarnya jauh sih.
0: Jauh.
1: Ada dua pilihan.
0: Uh-uh.
1: Ya kan kalau dia turunnya paling tengah atau enggak ujung yang jauh dari apa namanya pintu keluar. Itu ada pilihan lewat
0: bawah tanah.
1: Itu lumayan juga jauh.
0: Iya, tapi aku sukanya ini. Jadi aku sudah hafal. Misalnya ya kalau keretanya dari arah timur ke barat, Terus aku dapat gerbongnya yang belakang.
1: Iya.
0: Udah mulai berapa menit sebelum turun, mm-hmm. itu aku jalan ke depan. Jadi keretanya kan lagi jalan nih, misalnya udah kelihatan perjakannya.
1: Iya.
0: Aku jalan ke depan.
1: Ke depan gerbong.
0: Gerbong yang paling depan. Jadi nanti biar enak turunnya.
1: Kalau aku mah mager. Gimana turunnya aja pokoknya.
0: Kalau aku gitu sukanya, soalnya kan orang-orang suka rebutan keluar gitu loh.
1: Bener. Nah kan ya, itu dibilang kan kalau misalkan mau keluar kereta kan tunggu kereta sampai berhenti. Sempurna. Berarti kamu melanggar.
0: Tapi kan aku gak keluar. Aku di dalam jalannya.
1: Iya sih, iya sih. Tapi itu kan himbauan buat duduk.
0: Buat duduk.
1: Iya duduk kan.
0: Enggak, iya, bukan buat duduk nggak sih, tapi buat jangan keluarnya. Buka, jangan buka pintu sebelum berhenti. Yang biasanya suka buka sebenarnya itu abang-abang porter biasanya seperti itu Tower Pro 2 ya. Jadi selama ada renovasi ini kamu yang sabar-sabar aja karena ini buat menyamankan kamu ke depannya. Yes. Tapi kalau boleh usul nih Pak Muhyibudin ya, kalau kita drop off masa 4.000 sih Pak?
1: Apa?
0: Parkirnya?
1: Emang iya.
0: Iya.
1: Drop off doang.
0: 4.000 kemarin aku drop off cuman 5 menit kali ya.
1: Drop off mah di mana-mana gratis gak sih?
0: Iya, harusnya enggak sih. Kemarin aku kena. Ya enggak tahu apa masa aku dropnya lama banget sih, kayaknya enggak deh kemarin Pak Muhyibudin. Lupa lagi namanya tadi. Siapa tadi?
1: Muhyibudin.
0: Pak Muhyibudin, tolong
1: ya, dong. Ya semoga ya direvisi ya Pak Muhyibudin ya, kasihan.
0: Ojol kan enggak ke dalam. Kalau ini kalau mobil.
1: Iya. 4.000 kan lumayan.
0: 4.000. Iya sih, tapi kemarin suami aku enggak kena. Jadi kok aku kena?
1: Lagi
0: apa kelamaan ya? Enggak mungkin 5 menit sih, cuman ya keluar udah salim udah. Ya, nanti aku cek deh.
1: Lagi apa sekali? Lagi apa aja tuh, Ma.
0: Aduh, ya sudah, nanti kita bakal terhubung sama Pro 2 Bandung.
1: Betul. Bakal kita dengerin sore ceria berjaringan teman Pro 2 ya di Pro 2 Bandung. Nanti bakal ada Ujang Sultan ya. Ini duta anti narkoba Jawa Barat 2025 dan nanti bakal ditemenin sama teman kita Sandy teman Pro 2.
0: Oke, seperti apa perbincangannya nanti tungguin 4:30 sampai jam 5 sore sebelum nanti balik lagi ke kita ya. Tetap di sini di
1: Sore Ceria.

0: kamu usia 16-25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri, terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, belum pernah menjadi juara bintang radio tingkat nasional, tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @RRI_Bandung. Yuk, pendaftaran gratis!
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yes, balik lagi ke Pro 2. Sore ceria teman Pro 2 ya. Udah jam 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan artinya kalau udah masuk ke jam 16.30 sore teman Pro 2, kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita yang berprestasi ya. Tamu kita yang kita undang pastinya punya banyak banget prestasi. Seperti yes, narasumber kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria Kamis 13 Agustus 2026 adalah seorang mahasiswa dan juga pembisnis di mana udah punya banyak banget nih prestasi yang memang didapatkan seperti Jajaka Kabupaten Garut tahun 2025, terus juga BA Universitas Garut, terus juga pernah jadi duta anti narkoba Jawa Barat 2025 dan mahasiswa satu ini juga merupakan founder dari US Content Creator ya, dan juga Personal Bright Assistant didampingi underscore kami. Banyak banget nih, sibuk kayaknya ya. Kalau kita mungkin punya satu hari 24 jam, orang satu ini 72 jam kayaknya ya. Teman Pro 2 sama tamu kita sore hari ini ada Ujang Sultan. Selamat sore.
6: Selamat sore.
5: Hai, sehat ya?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ya, sibuk apa aja? Apa aja sekarang?
6: Kalau sekarang tuh lagi magang. Magang sama ikut kuliah semester pendek sih. Sama itu ngejalanin juga
5: yang
6: bisnis
5: tadi ya.
6: Iya, itu.
5: Banyak sekali loh kamu ya. Ini Ujang ini sekarang tuh mahasiswa semester berapa?
6: Sekarang masuk semester 7.
5: Semester 7.
6: Ya, betul.
5: Ambil jurusan apa?
6: Sekarang public relation atau ya PR.
5: PR ya, ya PR. Komunikasi ya, berarti
6: betul,
5: ambilnya
6: betul,
5: PR ya. Oke. Nah, ini di tengah kesibukan menjadi seorang mahasiswa sekarang udah semester akhir, mau nyusun juga ya, atau mungkin juga udah nyusun ya, udah dikit-dikit nyusun teman Pro 2. Tapi juga udah punya bisnis. Bisnisnya berarti di bidang apa sih ini tuh?
6: Kalau misalnya itu bisnisnya sebenarnya jauh dari latar belakang aku gitu ya.
5: Okay.
6: Dulu juga dari SMK itu ngambilnya perkantoran. Sekarang
5: Okay.
6: Terus dari kuliah sekarang ngambil ilmu komunikasi. Kalau misalnya untuk di bisnis aku yang sekarang itu wedding content creator.
5: Wedding content creator.
6: Iya, betul.
5: Beda sama WO ya?
6: Beda. Kalau misalnya wedding content creator atau event content creator, aku fokusnya di wedding dan juga event. Sekarang juga lagi rame banget ya gitu ya. Untuk wedding content creator gitu, apalagi di Garut juga banyak, Bandung tuh apalagi lebih banyak. Aku biasanya ngambil momen-momen yang kayak dari pengantin gitu, tapi si ininya tuh lebih ke yang behind the scene gitu.
5: Behind the scene ya.
6: Ya betul. Okay. Terus yang candid kayak gitulah.
5: Oke, berarti ini beda sama dokumentasi ya, fotografer itu beda ya.
6: Beda.
5: Apa sama bedanya?
6: Kalau misalnya untuk videografer itu kan sinematik ya. Jadi itu udah diatur, tapi kalau misalnya untuk wedding content creator kita ngambilnya momen-momen candid yang secara enggak langsung si pengantin juga gak sadar kita video gitu. Terus kita juga take over akun si pengantinnya.
5: Iya, aku pernah denger
6: itu. Nah, itu ya betul. Akun pengantinnya kita take over, terus bikin story story-nya real time. Mm-hmm. Jadi kan kalau misalnya untuk si followers-nya atau mm-hmm. teman-temannya tuh bisa lihat, oh sekarang tuh lagi prepare make up. Oh, gitu. Oh sekarang tuh udah dateng nih pengantian laki-lakinya. Kita sekarang uh-huh. lagi proses apa itu jadi real time oh, gitu. Terus okay. tadi sempat mention juga kalau misalnya untuk WO kan kalau misalnya mm-hmm. untuk WO tuh sama sih kerjanya di hari H mm-hmm. dan untuk WO tuh lebih ke manage acaranya kan. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya untuk wedding content creator ya itu tadi kita okay. mendokumentasikan di balik layar lah gitu.
5: Take over account-nya pengantin ya, ya. Karena memang mungkin kalau misalnya kita lagi nikah seriweh itu teman ya. Pro 2 ya, apalagi mau mainin handphone mungkin kuku aja panjang ya. Agak betul, susah betul. Ke toilet aja susah ya, gitu betul. Di saat kamu jadi manten teman Pro 2. So that's why ini jasanya dari Kang Ujang Sultan menjadi seorang wedding content creator betul. Itu sangat dibutuhkan. Tapi demand-nya tinggi gak sih itu sekarang?
6: Sangat tinggi. Betul.
5: Oh, oke.
6: Okay. Soalnya kan tadi sempat dimention juga tuh mm-hmm. pengantin gak mungkin kita bikin story terus after yeah. weddingnya kita ngedit, gak mungkin kan.
5: Iya dong.
6: Gak mungkin gitu kayak
5: repot ya, ya.
6: Yang ada kita kayak mm-hmm. pengen cepet beres, pengen cepet okay. istirahat kan mm-hmm. kayak gitu. Itu banyak banget. Jadi berarti, kayak mm-hmm. langsung beres itu paling kalau misal pengantin tuh mm-hmm. paling nanti repost-repost dari teman-temannya okay. keluarga atau vendor. Jadi gak usah ribet-ribet lagi harus mm-hmm. ngeposting story-nya yes. si pengantinnya mm-hmm. gitu. Jadi ya udah beres semuanya.
5: Beres
6: gitu.
5: Semuanya. Atau mungkin kayak kalian juga bikin twibbon-twibbon gitu. Ya,
6: betul.
5: Ya, salah satunya ya. Wah ini betul. Bagus nih teman Pro 2 ya. Jadi memang sangat dibutuhkan. Berarti jobdesk-nya apa aja tadi? Ngedit video.
6: Ya, ngedit video kita.
5: Upload, take ya, over.
6: Ya, betul.
5: Repost.
6: Iya. Gitu. Wow. Sama kalau misalnya kita ada juga bisa tuh sama meeting-nya juga. Jadi mm-hmm. kita bantuin tuh kalau misalnya mau bikin storyboard-nya. Mm-hmm. Gitu. Jadi mm-hmm. kita juga bisa tentuin karena ini kan candid ya mm-hmm. atau si itunya gak diarahin. Jadi mm-hmm. kita bebas gitu. Jadi pengantin mau mengekspresikan apapun mm-hmm. itu boleh kayak
5: okay.
6: gitu. Oke,
5: jadi mungkin kalau ini bisa disebut benar-benar yang real time ya, yang gak dibuat-buat. Ya, editingnya betul. Pun juga masih natural.
6: Betul.
5: Ya
6: banget.
5: Kan gitu. Karena kalau urusan sinematik semua slow mo itu mah videographer.
6: Ya, betul.
5: Ya. Wih, seru banget teman Pro 2 ya. Kenapa sih? Kamu kan Sandy yakin kamu belum ya. Nikah dong?
6: Belum.
5: Kenapa kamu kepikiran bisnis ini? Mungkin kamu juga belum punya pengalaman sebagai mantan cowok
6: ya,
5: gitu.
6: Dari hobi sebetulnya.
5: Okay.
6: Kan tadi juga beda jauh ya dari latar belakang aku yang mm-hmm. dulunya waktu SMK perkantoran tuh.
5: Yes.
6: Itu dari hobi. Alhamdulillah karena dari dulu tuh hobinya kayak bikin video-video gitu.
5: Uh-uh.
6: Pas zaman COVID juga kan, zaman yes. COVID tuh suka TikTokan yang gitu-gitulah pasti uh-uh. semua orang pernah ngalamin itu deh.
5: Uh-uh.
6: Terus pernah waktu itu ikut juga lomba-lomba kayak buat konten creator mm-hmm. gitu. Alhamdulillah di Garut waktu itu pernah juara satu mm-hmm. Di salah satu kegiatan lah juara mm-hmm. satu. Terus juga ikut kalau misalnya ada di hotel-hotel yang kayak gitu, alhamdulillah selalu masuk. Dan dari situ oh, mm-hmm. kenapa ya aku gak bikin bisnis aja gitu. Dan fun fact-nya juga aku mm-hmm. bikin usaha ini di tahun lalu.
5: Oh baru
6: ya satu tahun nanti di September mm-hmm. tuh
5: wow.
6: waktu itu lagi KKN dan uh-huh. lagi KKN. Terus aku mikir apa ya yang bisa nambah pemasukan gitu ya after KKN, soalnya selama satu bulan ini aku KKN tuh gak ada pemasukan. Mikir-mikir kayak gitu, terus ada lewat
5: okay.
6: ada lewat kan, oh wedding content creator, kenapa ya aku juga gak bikin aja
5: okay.
6: gitu, gak bikin aja sendiri gitu.
5: Okay.
6: Terus dari namanya juga ini sebetulnya dari singkatan aku sebetulnya. Itu kan US content creator. Itu US itu singkatan dari nama
5: Ujang
6: aku.
5: Sultan ya.
6: Ya.
5: Jadi bukan Uncle Sam, bukan ya. Bukan teman-teman US ya.
6: Betul.
5: US content creator.

0: banget. Itu satu. Terus juga di sini kamu pernah sempat jadi jajaka Kabupaten Garut. Betul. Tahun ya. 2025.
1: Ya,
0: sekarang. Ya, BA Universitas Garut, which is kampus kamu yang sekarang.
1: Betul.
0: Ya, terus juga duta anti narkoba Jawa Barat. Sibuk banget Anda ya. Gimana ceritanya Anda bisa sesibuk ini?
1: Yang pertama tuh dari yang biaya kampus. Okay. Kalau misalnya untuk biaya kampus kemarin alhamdulillah udah selesai juga. Aku sih kalau misalnya untuk di biaya kampus kemarin tuh tugas selama 8 bulan. 8 bulan itu menjaga dari yang pendaftaran.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kalau misalnya untuk jadwalnya tuh seminggu sekali sebetulnya. Karena kita gantian per fakultas. Per fakultas gitu. Jadi nunggu dari yang kalau misalnya ada yang mau daftar, kita bantuin tuh. Okay. Sama juga kayak bikin konten, talent, yes, kayak gitulah, sama kayak BA yang biasanya gitu. Terus kalau misalnya untuk jajaka Kabupaten Garut, alhamdulillah sekarang masih menjabat, mungkin bentar lagi. Sama tuh kalau misalnya karena emang sukanya tuh dibikin konten, kayak aku tuh emang suka banget ya di kreatif, dunia kreatif kayak gitu. Alhamdulillah kemarin dapat gelar dari jajaka Montekar.
0: Wah, keren. Oke, lalu
1: jajaka Montekar, terus juga Best Sosmed. Karena emang aku hobinya di situ gitu, sukanya di situ gitu. Terus kalau misalnya untuk dari duta anti narkoba dari akhir tahun kemarin, selepas dari selesai dari jajaka jajang jajaka selesai dari situ, lanjut ke sini ke duta
0: narkoba,
1: anti narkoba ya, ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk dari BA kampus, karena aku tuh pengen kalau misalnya di kampus tuh mengajak teman-teman tuh kayak, ayo kita tuh bisa growing bareng-bareng gitu. Jadi kayak aku ngelihat nih potensi mahasiswa di kampus aku tuh banyak, tapi mereka tuh kayak, ah nanti deh gitu. Padahal enggak gitu, sayang banget kan kalau misalnya kayak gitu.
0: Betul-betul.
1: Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk dari jajaka Kabupaten Garut, itu sih keinginan aku dari zaman SMK.
0: Dari dulu ya, pengen ikutan ya.
1: Betul gitu.
0: Tapi kamu ada rencana untuk ikutan kayak mojang jajaka next levelnya gak sih? Either kayak Provinsi Jawa Barat gitu, ada gak sih?
1: Pengen? Nah kalau misalnya untuk ke yang Jawa Barat itu ada terpilih nanti kalau misalnya dari Garutnya juara satu baru lanjut ke Jawa Barat.
0: Berjenjang gitu. Ya.
1: Ya betul.
0: I see. Nah, ini saya ini amazed banget sama Ujang Sultan ini, teman Pro 2 benar-benar bisa apa ya, kayak mengatur waktunya sedemikian rupa. Jadi antara kayak akademis, non-akademis itu juga tercapai. Sampai akhirnya juga bisnis yang memang udah dibangun dari zaman masih kuliah juga udah ada kayak gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalkan Ujang sendiri ngelihat kayak teman-teman Ujang tuh seperti apa sih mereka? Apakah masih ada yang memang antusiasmenya ya dalam untuk kayak membagi dan juga manajemen waktunya, apakah itu sama kayak Ujang atau ternyata mereka masih kayak ada yang kayak kuliah aja udah ngantuk, pulang ke rumah pengen tiduran, ngapain gitu. Nggak usah sebut namanya Andi, orangnya ada ya. Kalau Andi pulang sekolah pulang kuliah itu ke stikers. Ketemu siapa Andi? Bobogohan wae atau ya. Gimana? Kamu melihatnya gimana fenomena anak muda zaman sekarang yang kamu saksikan?
1: Kalau aku sih karena Gen Z, sebenarnya Gen Z itu kayaknya realistis ya, realistis. Tapi kalau misalnya aku ngelihat sih dari teman-teman, emang sebagian ada yang kayak aku, gitu kayak dia punya semangat yang lebih. Tapi juga ada ya kayak ya udah kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu ya.
0: Masih ada kupu-kupu ya.
1: Ya kuliah pulang gitu, atau kayak ya udah kuliah juga mereka asal berangkat gitu. Yang penting dapat uang jajan atau kayak gimana gitu. Ada masih ada yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya untuk aku itu ini kan sebuah privilege kita tuh kuliah. Kita punya kesempatan yang enggak semua orang tuh bisa gitu. Kayak itu, jadi aku memanfaatkan itu. Terus kalau sebenarnya untuk manajemen waktu, aku itu punya to do list setiap harinya.
0: Wow, kayak journaling gitu ya, kamu ya. Ih, keren deh. Gimana?
1: Terus aku juga selalu nulis di akhir tahun itu kayak wishlist aku apa aja. Jadi kayak pencapaian yang harus aku capai di tahun misalnya 2026 tuh apa aja nih. Gitu. Contoh kayak aku harus jadi pembicara di misalnya 10 nih. Kalau misalnya untuk di tahun 2026 aku tulis kayak gitu. Dan kan kalau misalnya kita menulis wishlist, otomatis kita juga bakal memikirkan strateginya gimana nih untuk mencapai si wishlist itu kan. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk tiap hari aku suka nulis juga kayak di malamnya hari besok aku mau ngapain aja gitu. Jadi udah terstruktur lah.
0: Rapih ya, hidupnya
1: betul,
0: ya.
1: Kamu
0: pasti Virgo ya?
1: Enggak sih, aku
0: bukan. Kamu apa?
1: Aku Scorpio sih.
0: Scorpio ya. Oke. Rapih tapi agak sedikit meledak-ledak memang ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi memang kamu anaknya serapi itu untuk kayak bikin to do list atau mungkin juga ketika hari sudah selesai kamu kayak, oh ini yang accomplish apa aja, kamu checklist

0: Dan itu kamu lakukan setiap hari.
1: Ya, selain dari itu juga aku selalu nulis ini apa ya, pesan juga sih buat teman-teman biar kayak kita tuh punya pengeluaran in this economy gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Kayak gitu. Aku juga selalu nulis tuh kalau misalnya untuk pengeluaran tiap harinya berapa, pemasukannya berapa, kayak 500 perak, 200 perak aku selalu tulisin. Kayak gitu. Jadi setiap bulan tuh aku tahu pengeluarannya segini, pemasukannya tuh segini. Aku tulis setiap bulannya, itu rapi sih menurut aku. Terus selain dari itu juga kayak kita bisa membandingkan tuh, oh pengeluaran segini, pemasukan segini, ya udah masih oke nih. Kayak gitu. Aku suka kayak gitu.
0: Apa mungkin dia adalah akunting juga? Kan siapa? Jago juga ngitungnya teman Pro 2 ya. Nah, dari semua hal yang emang udah kamu accomplish nih ya, Jajaka, BA, Duta Anti Narkoba, kamu juga udah punya bisnis gitu kan ya. Kamu juga sekarang udah semester akhir gitu. Kira-kira apa yang memang pengen kamu capai lagi di tahun 2026 ini, Ujang?
1: Yang pasti sih lepet cepat lulusnya okay. gitu.
0: Berarti kapan sih, tahun depan ya?
1: Iya, tahun depan. Sekarang sih masih magang. Yang pengen di ini tuh kayak cepat lulus. Dari situ aku pengen cepat-cepat kayak ngembangin bisnis aku lagi gitu. Karena untuk sekarang aku tertarik di bisnis jujur. Di bisnis itu kayak ternyata ya benar kalau misalnya untuk di bisnis itu kan kita terus berpikir ya, kayak kita terus-terusan memikirkan strategi. Karena kan kalau misalnya untuk di, aku ngelihat orang-orang yang pembisnis itu mereka pengetahuannya tuh lebih apa ya, lebih luas lah gitu. Karena yang dipikirkannya tuh kayak caranya gimana, gimana dan gimana sih menurut aku, kayak gitu. Jadi pengen ngembangin lah kedepannya bisnis aku lebih dari yang sekarang gitu.
0: I see. Tuh ya, banyak sekali teman produk yang memang pengen dicapai sama Ujang, khususnya di bidang bisnis ya, karena kamu pengen banget. Tapi sekarang kamu magangnya di mana?
1: Aku magangnya di Garut.
0: Oh, di Garut.
1: Ya, di Garut.
0: Tadi kesini pakai apa?
1: Kesini tadi tuh sempat ketinggalan kereta.
0: Oh, ini kereta ya?
1: Awalnya
0: stasiun ya.
1: Terus kan kalau misalnya di Garut tuh keretanya jadwalnya cuma dua gitu ya, pagi dan siang. Tadi rencananya tuh mau pagi-pagi, cuman kayak aduh terlalu, kalau berangkat pagi terlalu pagi nih. Gitu. Terus berangkat siang tadi ketinggalan.
0: Oh, terus gimana?
1: Terus naik travel.
0: Oh, naik travel.
1: Iya, dari Garut. Ya.
0: Padahal enak naik kereta, cuma 30 menitan ya?
1: Enggak. 2 menit. 2 jam.
0: Aduh, jam serius?
1: 2 menit sih. Oh. 2 jam.
0: Oh, kalau yang 30 menit itu ke Padalarang, dari sini ke Padalarang teman Prodo dari Garut ke sini 2 jam.
1: Iya, betul.
0: Kurang lebih 2 jam teman Prodo itu berarti sampai stasiun Bandung atau
1: ya, itu? Stasiun Bandung.
0: Stasiun Bandung ya. Stasiun seru banget teman Prodo ya. Tapi tadi sempat ketinggalan ya, nggak apa-apa. Akhirnya di sini juga ketemu sama teman-teman juga ya, dari Universitas Garut, teman Pro 2 ya, karena di sini juga ada Andi sama Lilis juga yang memang teman seangkatan sekelas juga.
1: Betul, kabarnya juga sih dadakan ini Lilis.
0: gimana
1: kayak karena kebetulan dia juga di kampus sebagai presma gitu ya. Aku sempat ngomong tuh kayak alhamdulillah kan dari aku dari kampus juga aktif juga gitu ya, dari semester 1, semester 2 sampai semester sampai sekarang. Di setiap PPKMB tuh aku selalu ada gitu. Dari yang pertama waktu maba pertama tuh maba terbaik gitu. Terus di tahun ke selanjutnya, tahun kedua aku pernah ikut jadi fashion show. Di bareng teman sih. Cuman kayak ngeliatin buat mahasiswa baru di di tahun ketiga kemarin aku jadi juri tuh, juri fashion show-nya gitu. Terus di tahun keempat aku minta lagi ke Lilis, "Lis, aku tahun ini tahun terakhir nih gitu ya, ikut PPKMB boleh dong, apa aja deh. Aku mau kayak setiap tahunnya tuh keisi." Terus kayak kemarin, "Ujang mau enggak jadi pembicara di RRI gitu?" Ya, aku mau banget gitu, kayak seneng banget sih, excited gitu.
0: Datanglah ke sini. Coba Lilis, mana kamu? Aku mau dengar suara kamu, Lilis. Coba Lilis, aku ingin dengar suara ya. Lilis. Nah, waluh, riweh tinggali ya, guys ya. Lilis, kamu ngelihat sosok Ujang Sultan ini seperti apa sih di kampus kamu sebenarnya?
2: Kalau dari Lilis pribadi, Ujang tuh yang cowok yang mungkin ya. Secara penglihatan astral ya.
0: Gimana?
2: Ujang tuh limited edition kayak.
0: Oh, limited edition guy ya. Oke.
2: Kalau di Pikom ya.
0: Oke.
2: Kalau di fakultas lain Lilis kurang tahu, tapi kalau di Pikom dia tuh benar-benar aktif, bisnisnya ganteng juga kan. Prestasinya juga
0: banyak
2: gitu kan. Udah mah someh.
0: Tapi emang dia sesibuk itu berarti di kampus.
2: Sesibuk itu, jujur Lilis.
0: Kalau ngajak main Ujang gampang enggak sih?
2: Kayaknya perlu jadwal deh.
0: Perlu jadwal, perlu appointment ya. Appointment dulu ya.
2: Jadi kayaknya satu minggu sebelum baru bisa.
0: baru bisa janjian dulu, appointment dulu, baru bisa ketemu Ujang karena Ujang benar-benar sesibuk itu.
2: Iya,
0: baik. Terima kasih Lilis ya, kamu hanya 2 detik aja tadi interviewnya ya. Bagus juga ya suara Lilis ya kalau on air ya. Kaget biasanya dia teteh gitu ya. Oke, jadi memang kamu, bahkan ini teman kamu yang bilang ya gitu, untuk kayak ketemu kamu aja susah. Nah, tapi kalau kamu sendiri, kamu kan masih remaja ya, yang which is juga kayak mau bagaimanapun yang namanya remaja tuh pengen lah nongkrong, coffee shop, main, ngobrol gitu. Ada gak sih kamu memberikan waktu untuk diri kamu seperti itu?
1: Ada, tapi kalau misalnya untuk aku terakhir kapan ya, minggu lalu sih. Sama sih, betul. Kalau misalnya untuk tadi ketemu sama orang tuh aku perlu janji dulu.
0: Gak bisa ngedadak ya.
1: Iya. Betul.
0: Wow.
1: Makanya kayak aku bikin tuh to-do list tiap hari. Terus kayak satu bulan ke depan aku tulisin, kan ada kayak misalnya job atau apa, aku tulisin dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk kayak kayak gitu, kadang aku seminggu tuh sekali lah minimal banget itu buat kayak me time. Aku lebih suka me time. Terus kalau misalnya untuk me time juga, aku biasanya ke Bandung.
0: Ngapain kamu ke Bandung, kemana aja?
1: Kalau misalnya ke Bandung, sebenarnya aku gak usah ribet-ribet. Kayak aku tuh naik Gojek aja. Terus kayak
0: dari Garut?
1: Enggak, dari kereta tuh. Okay. Dari Garut ke Bandung. Terus kayak di Bandung tuh kayak jalan-jalan aja, aku cuma naik Gojek aja. Terus videoin jalan, itu udah aku, buat aku tuh udah seneng.
0: Udah gitu, happy ya, banget ya.
1: Itu me time aku kayak gitu sih, gampang.
0: Nanti Sandy coba deh, kalau Sandy nanti ke Garut pakai kereta ya. Terus ada ini, ada tempat bagus-bagus kan Garutnya, keren-keren. Garland apa ya?
1: Iya, Garland.
0: Ya,
1: Garland.
0: Garland tuh apa sih?
1: Itu kafe sih, lebih kafe dan resto sih.
0: Tapi kayak di Swiss ya, yeah, Swiss.
1: Emang itu. Nah, itu juga sering dijadikan spot buat wedding. Gitu. Soalnya emang bagus sih kayak
0: di situ. Makanannya emang enak sih tuh.
1: Enak.
0: Enak ya? Kalian sering ke sana semuanya? Andi pernah?
3: Andi pernah.
0: Lilis pernah?
3: Pernah.
0: Kamu sering?
1: Alhamdulillah pernah juga sih, 1-2 kali. Itu juga pas waktu dapat job sih sebenarnya.
0: Oh, di situ ya, job ya. Oh, IC Garland ya. Jadi boleh lah ya, nanti kita main-main. Ada. Bisa kan Gojek di sana, ada
1: bisa,
0: kan?
1: Bisa, nanti lah bisa sama aku kalau misalnya di Garut.
0: Jadi kalau teteh ke Garut mah itu udah harus di sebelah kiri aku harus ada Lili, sebelah kanan aku harus ada Andi, ya di depan aku kamu.
1: Ya, bisa.
0: Tolong
1: bisa.
0: Jaga saya di segala penjuru mata angin ya, tolong. Sulit ya. Oke, nah kamu berarti sekarang lagi fokus ke semester akhir.
1: Betul.
0: Nyusun udah sampai mana?
1: Kebetulan untuk itu masih belum.
0: Oke. Judul udah ada dong.
1: Kemarin udah sih ya, karena kan sekarang masuk ke semester antara kemarin ya, semester pendek gitu. Aku baru sih untuk judul. Aku juga kalau misalnya agak payah spill dikit sini. Untuk yang di kemarin itu judul aku ngambil dari bisnis aku sendiri sih.
0: Oh, bisnis ya.
1: Gitu. Aku lebih kayak pengen bisnis aku tuh kayak bermanfaat untuk semuanya, dan fun fact-nya juga ini buat teman-teman, kalau misalnya kita di masa kuliah udah punya bisnis, aku sih ini dari prodi aku ya, maksudnya dari ilmu komunikasi dan PR kayak gitu. Bisnis aku tuh benar-benar kepake buat tugas-tugas aku.
0: Benar-benar.
1: Tugas-tugas karena kalau misalnya untuk di ini tuh kayak tugas kayak misalnya kampanye profile yang kayak gitu, pasti ya udah aku ngambil yang usaha aku sendiri.
0: Kalau yang big deal bikin aja ya, gampang gitu. Jadi, gak usah minta ya.
1: Terus gak usah yang pakai ngambil usaha yang orang lainnya, udah punya aku sendiri aja. Setuju. Kayak gitu.
0: Setuju banget ya. Oke, Ujang, ada pesan gak sih buat teman-teman kamu yang seumuran kamu ataupun pendengar kita yang lagi dengerin kita gitu kan ya, pengen kayak Ujang yang benar-benar produktif, manajemen waktunya juga bagus gitu kan ya, segala hal dilakuin tanpa melupakan diri sendiri itu, punya loh kita hak untuk me time buat kayak ketemu teman ataupun kayak menikmati diri sendiri gitu. Apa aja Ujang, silakan.
1: Kalau misalnya untuk teman-teman semuanya gitu ya, khususnya Gen Z gitu ya, harus mengusahakan dan emang harus harus berusaha lah intinya gitu. Jadi kita jangan kayak ya udah ngikutin mood kita yang gak bisa ditentuin gitu ya, kayak gitu. Terus jangan takut untuk berkembang, jangan berkecil hati. Kita harus melihat diri kita, karena kalau misalnya untuk mencapai semuanya tuh ya itu ada di diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita yakin, kita percaya sama kemampuan kita, ya semuanya bakal kita capai. Itu yang dirasain sama aku. Tapi kalau misalnya kita tidak percaya diri sama diri kita, ya udah, kita bakal kehilangan banyak kesempatan. Karena menurut aku kesempatan yang datang tuh gimana kesiapan kita kepada kesempatan itu, datang kepada orang yang siap.
0: Nah gitu. Itu ya, ketika kesempatan itu ada terus kitanya nggak siap, nggak akan ketemu juga ya.
1: Betul.
0: Ya, tapi kitanya udah siap, kesempatan datang, gas dah, udahlah itu teman pro 2. Oke, okay. Ada pesan buat Lilis dan Andi? Oh, ini langsung dispesialkan kepada mereka, ada nggak?
1: Oke, okay. Semangat sih untuk magangnya ya. Di sini keren banget sih.
0: Sebulan mereka di sini.
1: Iya, bentar banget, sayang banget sih harus sebulan gitu ya. Semangat untuk magangnya. Aku juga sama lagi magang. Semoga kita bisa lulus cepat ya.
0: Amin. Amin.
1: Bisa bareng-bareng, wisuda bareng.
0: Amin.
1: Gitu. Apalagi ya. Makasih aja sih.
0: Jangan lupa malam ini jalan-jalan dulu.
1: Yeah.
0: Andi tidur sendiri loh di kosannya. Kamu bisa nginep di Andi. Andi kamu nggak boleh pelit ya, kamu ini boleh-boleh katanya. Oke deh kalau gitu. Ujang terima kasih banyak udah ngobrol di Pro 2 sore ceria. Luar biasa ya. Semoga apapun yang dilakukan sama Ujang ya, ini menjadi sebuah berkah buat Ujang dan keluarga ya. Dan semoga Ujang juga menjadi orang yang berhasil. Sukses terus.
1: Amin.
0: Ujang. Dan tadi juga menjadi sebuah harapan, pengen cepat lulus, lancar skripsinya.
1: Amin, amin, amin.
0: Dapat dosennya yang baik, gak killer,
1: amin.
0: Gak nyusahin,
1: amin, amin,
0: ya
1: amin.
0: Itu doa loh, itu bener-bener ngaruh loh, bener. Ada yang ribet dikit tuh susah kita untuk maju ke bab selanjutnya. Itu bener teman bro dua ya. Jadi semoga semuanya lancar Ujang.
1: Amin, amin.
0: Ya, dan nanti kita tungguin lagi kalau misalkan Ujang udah menjadi orang sukses, lebih sukses,
1: amin,
0: dari sekarang. Main lagi ke sini ya.
1: Pastinya dong.
0: Pastinya. Terima kasih Ujang.
1: Ya,
0: yes. Dan teman pro 2 itu tadi obrolan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Ujang Sultan ya. Kalau misalkan kamu pengen reach out Ujang nih, kamu bisa follow aja Instagramnya di @ujangsultani. Bener. Iya, 2111 underscore. Sangat Gen Z sekali memang ya. Karena dia memang beneran Gen Z. Gen Z tulen teman pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu biasanya sama Gen Z itu, yang Gen Z kayak ogah-ogahan ya, yang memang idealisnya tinggi. Tapi ternyata Ujang ini tuh sedikit agak milenial lah ya teman pro 2 ya. Jadi bener-bener dewasa pikirannya ya. Dan bagus, aku mau tepuk tangan lagi buat Ujang. Ini masih terus temenin kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 sore ceria. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang pengen diundang kayak Ujang Sultan, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696 atau kirimkan profil kamu di Instagram kita di @pro2bdg.
4: Pro 2 FM sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
7: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
6: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
7: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
6: Teman terbaik kamu.
8: Sore ceria

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Sering dengan perkembangnya zaman gitu ya, ada juga pergeseran budaya gitu ya. Ini sebenarnya jadi faktor utama mempengaruhi tren pemberian nama dari waktu ke waktu.
1: Benar.
0: Nah terus ternyata biarpun udah dari tahun ke tahun ya, sebenarnya ada sejumlah nama loh teman Pro 2 yang masih terus populer dipakai sama orang tua di Indonesia. Apa kira-kira nama yang paling banyak digunakan di Indonesia?
1: Nah ini ya, di tiap generasinya di Indonesia ini pasti ada yang namanya Slamet sama Nur Hayati.
0: Oh iya.
1: Itu
0: benar-benar. Ya. Nah selain Nur Hayati, tau gak kalau perempuan itu adalah Aminah?
1: Apanya?
0: Namanya.
1: Oh iya.
0: Namanya Aminah. Ada bahkan anaknya Atta Halilintar kan Aminah. Tapi ejaannya beda. Ejaannya AMEE.
1: Oh, ejaan keren.
0: Ejaan kekinian.
1: Enggak ada hanya juga Aminah.
0: Enggak ada Aminah NA doang. Seperti itu.
1: Terus ini kalau misalkan kita lihat dari beberapa generasi ya, di tiap generasi ini kalau boomers nih teman Pro 2 ya, ini di lansir dari Instagram indonesiabaik.id teman Pro 2. Ini kalau baby boomers ini yang paling banyak namanya adalah kalau laki-laki ya, Slamet. Ada 38.262 anak laki-laki yang bernama Slamet, atau mungkin yang sekarang udah bapak-bapak ya.
0: Udah bapak-bapak. Ya. Udah menghuni lantai 2 ya. Ini
1: kalo lantai 2.
0: Iya, soalnya yang satunya selain Slamet ada Sutrisno.
1: Oke. Iya, kenapa lantai 2?
0: Iya, karena kita punya patrono di atas.
1: Astagfirullahaladzim, ke
0: situ. Yang ini ngurusin gaji kita.
1: Keuangan, iya, Patrisia. Kan? Ini Sutrisno, teman Pro 2, benar.
0: Iya.
1: Ada nama Sutrisno sebanyak 28.311 nama gitu ya Sutrisno. Ini kalau perempuannya ada Aminah, ini 37.153, terus ada Nur Hayati juga 36.992.
0: Ya. Benar. Nah, kita langsung melangkah ke milenial ya, karena kalau Denny apa sih?
1: Milenial.
0: Masih milenial kan ya. Generasi milenial itu kalau laki-laki banyak yang namanya Herman. Herman. Ya teman Via ada banyak yang namanya Herman.
1: Serius?
0: Bener. Temen SMA dulu ada yang namanya Herman. Kelahiran
1: Herman Zumafo bukan?
0: Herman siapa ya? Nah, lupa lagi.
1: Pemain,
0: oh ada
1: bola,
0: ya?
1: Pemain bola,
0: oh
1: iya. Ada.
0: Maaf. Itu liga apa?
1: Liga Indonesia.
0: Parah, liga Indonesia enggak tahu ya. Mohon maaf dulu ya. Via taunya Herman Aswin dulu.
1: Siapa ya?
0: Teman Via kan.
1: Oh iya. Yang tahu kamu doang.
0: Iya, terus ternyata tahu enggak lagi-lagi nama berikut ini jadi nama populer di generasi milenial.
1: Iya, betul.
0: Yaitu Sutrisno.
1: Benar. Ini banyak juga ya, 42 ribuan teman Pro 2. Ini kalau perempuannya, ini kalau di milenial itu banyak yang namanya Nur Hayati. Ini sekapasitas GBK kurang lebih 89 ribu teman Pro 2.
0: Bisa ikut ini ya, bikin pertemuan terus ininya di
1: GBK.
0: Iya. Soalnya dulu kan ada berita ini perkumpulan namanya Asep.
1: Agus apa Asep ya?
0: Asep. Oh, iya, Asep sedunia Asep. Dulu katanya.
1: Iya, terus sama ini kalau nama yang
0: ceweknya.
1: Cewek enggak.
0: Apaan?
1: Pokoknya ada campaign salah satu restoran gitu ya.
0: Oh.
1: Pecelele Lela.
0: Iya iya iya.
1: Itu
0: ya,
1: namanya Lela. Lela. Gratis.
0: Mbak Lela. Mbak Lela tempe. Tapi sekarang masih ada ya, Den?
1: Enggak tahu deh. Kalau di sini kayaknya enggak ada deh.
0: Kalau di Cirebon kayaknya enggak pernah ada ya.
1: Enggak ada.
0: Kalau Via dulu langganan di Mampang
1: ada.
0: Lela.
1: Oh iya.
0: Karena paling murah.
1: Iya.
0: Lelenya ya ya itulah ya. Terus ada nama kalau milenial itu Nur Hayati.
1: Iya.
0: Ada Sri Wahyuni.
1: Oh iya.
0: Seperti
1: benar.
0: Itu. Terus tapi tadi kan aku sempat nyinggung nama Asep ya. Kemarin tuh ada beredar VT di Instagram.
1: Apa?
0: Reels. Ada bocah yang
1: namanya Asep.
0: Enggak, namanya siapa lupa. Tapi dia nangis-nangis ke ibunya minta ganti nama jadi Asep. Beneran ada, cuman lupa enggak di-like ya. Jadi enggak bisa ngasih
1: nama
0: tahu.
1: Nama dia aslinya apa?
0: Lupa deh pokoknya. Oh. Pokoknya dia nangis, "Ibu, aku mau ganti nama jadi Asep." Gitu. Mungkin dia Sunda pengen kasep gitu kali ya. Jadi namanya pengen Asep. Nah, ini Gen Z. Gen Z generasi yang paling banyak diperbincangkan hari gini ya. Ternyata nama yang paling dipakai kalau cowoknya adalah Ardiansyah.
1: Ardiansyah. Ya? Kayak masih
0: Nama milenial juga Ardiansyah nggak sih? Iya, ada masih Ardiansyah. Ya mungkin karena nggak terlalu jauh ya.
1: Iya, tapi Sutrisno yang jelas udah gak ada nih.
0: Udah mulai. Sutrisno
1: udah gak ada.
0: Iya udah mulai nggak ada.
1: Iya. Terus kalau perempuannya nih, tadi kan laki-laki Ardiansyah, ada juga Aldi.
0: Iya benar.
1: Aldi juga banyak tuh.
0: Terus, Aher.
1: Bener.
0: Berarti Aldi. Dia Gen Z. Enggak juga. Dia milenial kayaknya ya.
1: Iya, kayaknya milenial.
0: Aldi lah pokoknya ya.
1: Terus perempuannya ada Sri Wahyuni masih tetap tadi ya dari generasi milenial juga ada ya. Siti Aisyah. Ini paling banyak kedua di generasi Gen Z ya.
0: Gen Z. Kalau Siti Mulyani berarti
1: enggak termasuk.
0: Generasi
1: Gen
0: Z ya dia Z. Sesuai nih berarti.
1: Sesuai Siti-Sitian gitu ya. Terus ini kalau generasi Alpha, Alpha tuh berarti masih bocah-bocah gak sih?
0: Iya, yang dilahirkan oleh milenial.
1: 2000-an gak sih?
0: 2000 ke atas dong. 2000-an tuh masih Gen Z.
1: Oh iya
0: Yang jadi pokoknya anaknya milenial tuh udah mulai Alpha yang suka Asbun itu. Ini mulai susah nih Den, namanya Den. Udah mulai panjang ya. Yang pertama kalau cowok ini Muhammad Al-Fatih.
1: Al-Fatih keren.
0: Al-Fatih. Terus yang kedua Muhammad Rafa Askaputra.
1: Keren.
0: Berarti benar-benar spesifik kalau kasih nama ya.

0: Uta panggilnya.
1: Dari Putra.
0: Putra, Uta.
1: Bisa, bisa.
0: Terus perempuannya ini Aisyah Ayudiah Inara. Wah, Inara.
1: Iya.
0: Ini nih.
1: Kenapa?
0: Inara, itu Rusli.
1: Rusli artis dong ya. Mm-mm. Terus juga ada nama Siti Aisyah masih ada di generasi yes. Alpha teman Pro 2. Tapi dulu pernah ngobrol enggak dengan sama orang tua, kenapa dikasih namanya Denny gitu? Terus apa namanya kalau nggak jadi Denny itu dulunya apa gitu, pernah nggak?
0: Nggak
1: sampai situ ya.
0: Sampai situ, tapi waktu itu pernah nanya arti nama Denny Arianto tuh apa, tapi
1: apa?
0: lupa. Tapi coba kita cari di Google ya. Ini
1: coba ada ya.
0: Oh iya, namanya mana nih?
1: Lama ya.
0: Sebentar.
1: Ya udah, kalau gitu kalau Via dulu hampir aja mau dikasih nama Naomi.
0: Ih keren, bagus kayak berarti, Cindo.
1: Iya. Kenapa enggak jadi ya? Tapi Naomi lanjutannya Den.
0: Apa?
1: Setiawati, Jawa banget ya. Naomi Setiawati.
0: Cocok sih.
1: Ya cocok bisa, cocok ya sama figur gue yang sekarang.
0: Cindo, ya? Cindo Jatim.
1: Iya, Cindo Malang.
0: Cindo Malang.
1: Kalau ngomong enggak bisa, C. Kalau ngomong gitu suka, terus suka nawar di pasar kayak gitu. Tapi nggak tahu deh dulu kenapa nggak jadi. Oh, kayaknya itu usulan dari
0: apa?
1: Dari Eyang.
0: Oh, Eyang minta namanya jadi Lutfia.
1: Enggak, Naomi tadi.
0: Oh, Naomi dari Eyang. Oh, nah kalau soal jadi, nama ada satu kasus yang cukup unik di Desa Denny. Ingat
1: apa tuh?
0: Tadinya namanya Ridwan.
1: Iya Ridwan. Lantai tiga dong.
0: Ridwan.
1: LPU. Iya benar. Kenapa?
0: Ridwan, namanya tuh Ridwan. Terus dia tuh sakit-sakitan.
1: Oh.
0: Sakit-sakitan. Katanya keberatan nama.
1: Oke. Okay. Emang Ridwan, kan, Ridwan siapa?
0: Kan, teman, tetangga.
1: Nama lengkapnya?
0: Aduh.
1: Lupa lagi ya. Pokoknya Ridwan.
0: Firdaus.
1: Oh Firdaus.
0: Firdaus. Apalah?
1: Surga
0: paling tinggi kan.
1: Iya.
0: Terus katanya sakit-sakitan. Katanya keberatan nama. Terus akhirnya diganti sama jadi Dedi.
1: Dedi
0: dari airnya.
1: Agak jauh ya.
0: Jauh.
1: Firdaus sama Dedi.
0: Iya.
1: Mungkin nyari yang simpel-simpel aja biar nggak terlalu berat. Benar. Gitu ya.
0: Nah tapi kalau balik lagi ke nama Denny Arianto,
1: ternyata
0: ini artinya perasaan pada keadilan.
1: Wow.
0: Terus Ariantonya bersemangat. Apa? Berpengetahuan dan keindahan.
1: Masya Allah.
0: Kayaknya pengetahuannya kurang deh.
1: Tapi merasa cocok gak sama nama itu?
0: Gak.
1: Gimana deh yang punya nama? Iya. Tapi seneng punya nama Denny. Tapi cocok loh. Cocok.
0: Iya karena udah
1: kenalnya itu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Coba kalau misalkan Boy. Dari ganti nama jadi Boy gitu.
1: Mas kayak Boy. Mungkin bukan Boy doang kalau lu ini Purboyo.
0: Oh, ada yang lucu. Ada yang lucu. Apa namanya? Teman ada apa namanya punya teman gitu ya. Teman punya teman lagi di kampungnya.
1: Panjang.
0: Ya kan? Namanya tuh dipanggil Dion. Keren kok. Keren dong.
1: Oh iya.
0: Dion. Nah, dia tuh pokoknya ya aktif lah ya. Di kampungnya itulah. Terus tebak kepanjangannya siapa?
1: Bukan Wioko pasti.
0: Bukan. Keren banget kalau Dion Wioko.
1: Dion Ardiansyah.
0: Enggak, itu masih keren.
1: Enggak ada ide. Pas.
0: Nama lengkapnya adalah Mardiono. Dipanggilnya Dion.
1: Mardiono itu nama dekan gue. Berarti mungkin
0: lu dipanggil Dion.
1: Iya. Ya bagus sih sebenarnya ya.
0: Iya dia pintar memenggal namanya untuk dipanggil.
1: Bukan Yono ya.
0: Iya.
1: Dion. Tapi kenapa ya kita itu udah punya mindset sendiri ya Den ya? Kalau soal nama, oh ini nama yang terlalu jadul. Ini namanya bagus. Iya kan kayak tadi kita Mardiono.
0: Iya.
1: Dion. Kayak itu dua stigma yang kayak kalau kita denger tuh reaksinya beda.
0: Iya.
1: Dion. Wah, gitu. Kalau Mardiono kayak
0: ya karena kita mungkin ini karena udah lihat nama-nama orang yang pakai Mardiono.
1: Perbedaannya
0: itu udah pada tua gitu.
1: Iya. Tapi begitu. Ada nggak sih nama yang pendek-pendek gitu?
0: Tuhan ada juga. Tuhan ini pendek gitu deh.
1: Ya
0: Tuhan.
1: Bukan nama ini kali ah. Nama orang kemarin tuh ada.
0: TP ada.
1: Beneran.
0: Tuhan.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah cari aja ada.
1: Katanya. Beneran.
0: Oh,
1: kirain meme doang.
0: Beneran ada.
1: Ya Allah. Ya tapi sebenarnya nama itu adalah doa sih Den.
0: Iya benar.
1: Iya. Nah, berarti kalau namanya

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Dana untuk biaya renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan, ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi

Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajah Wetan, dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000 sekarang juga.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Agustus itu jadi cuti bersama gitu ya. Ya. Nah, kira-kira nih di 18 Agustus 2026 cuti bersama juga enggak ya? Ini dia jawabannya.
1: Ya, apa tuh jawabannya?
0: Jawabannya adalah tidak.
1: Jadi, ya elah.
0: Mungkin kalau tahun lalu dibikin cuti bersama karena tanggal 17-nya kan hari Minggu.
1: Iya.
0: Jadi 18-nya jadi merah. Iya, jadi cuti
1: Senin
0: bersama.
1: Ya? Merah ya?
0: Oh. Nah, sekarang kan besok tanggal 17 itu adalah hari
1: Senin.
0: Ya. Benar. Gitu ternyata teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngarep Nodin dari kantor kamu, enggak ada.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Nah, ini lengkapnya ya dikutip dari Kompas, teman Pro 2 ini berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 ya. Menteri soal hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 ya.
0: 2000 iya benar.
1: SKB ini ditandatangani sama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendaya
0: Gunaan. Ini yang tahun lalu.
1: Ini tahun
0: yang
1: lalu.
0: Yang tahun
1: ya?
0: Lalu.
1: Oh nah, iya, Deng.
0: Di tanggal 18 Agustusnya nih juga ada penetapannya gitu. Tapi cuma di tanggal 17-nya aja tanggal merah berupa hari libur nasional.
1: Senin tuh merah berarti.
0: Iya, tapi kan kita masuk.
1: Iya benar,
0: iya.
1: Masuk.
0: Iya. Enggak ada yang libur kan. Kita. Upacara atau nanti bakal ada event-event lain ya kalau enggak salah kita ya.
1: Enggak, tanggal 1 itu.
0: Oh, tanggal 1.
1: Tanggal 1.
0: Oh, oke okay, ya satu. Kan Bapak koordinatornya
1: iya.
0: Saya.
1: Bukan.
0: Bukan yang itu.
1: Yang itu bukan.
0: Beda ada lagi. Ya. Baik, baik. Jadi, teman Pro 2, masyarakat ya. Tahun ini enggak punya tanggal merah berupa hari libur tambahan.
1: Bener.
0: Ya, 18 Agustus seperti itu.
1: Ya, tapi lumayan lah. Maksudnya kan dari
0: buat yang swasta kali ya.
1: Dari Jumat kan berarti dia
0: Jumat,
1: udah bisa udah bisa.
0: Pantesan ini tadi kan? Nyari tiket hari Sabtu
1: agak susah.
0: Iya,
1: karena kan long weekend hitungannya.
0: Iya, long weekend buat yang merayakan.
1: Ya kan kita merayakan juga semuanya.
0: Maksudnya libur.
1: Iya.
0: Kalau kita merayakan
1: upacara. Upacara kita.
0: Iya,
1: kita
0: seperti itu. Nah, mungkin teman Pro 2 lagi langsung buka apa namanya? Kalender kali ya. Long weekend lagi kan? Kapan ya? Nah
1: iya.
0: Ini teman Pro 2 ternyata sisa tanggal
1: 22 Agustus ya.
0: 22 Agustus itu kan weekend.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Nah bisa nih kalau misalnya teman Pro 2 cutinya tinggal dikit nih. Ngajuin cutinya tanggal 24 aja
1: Seninnya.
0: Nih Senin. Karena tanggal 25 itu tanggal merah.
1: Betul.
0: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Betul.
0: Gitu. Terus tahu gak hari libur nasional lagi sisanya kapan?
1: Tinggal 25
0: doang. Bener. Tapi
1: doang.
0: Kabar gembiranya 24 Desember jadi cuti bersama, Den. Gitu.
1: Oh cuti bersama. Oh iya kelahiran
0: iya.
1: Kristus ya.
0: Jadi kan hari Kamisnya cuti bersama. 25-nya itu Natal long weekend. Long weekend tapi kayaknya nih enggak berlaku kalau yang orang bank akhir bulan, akhir tahun.
1: Ini ya penutup buku ya?
0: Iya, tutup buku ya. Jadi mungkin kamu kalau bukan yang bergerak di industri itu kayaknya lumayan,
1: aman.
0: Kalau ada dana liburannya ya.
1: Nah,
0: masih
1: itu.
0: Sisa nggak nih bulan Desember?
1: Nah.
0: Itu dia pertanyaannya. Nah, kalau kita gimana Den?
1: Cuti kita ya, ya kalau mau cuti aja
0: cuti
1: di rumah aja.
0: Aja
1: juga gak apa-apa cuti mah.
0: Ngapain ya? Nyapu kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya boleh.
0: Atau ngitungin nama orang yang paling panjang.
1: Mardiono. Mardiono lagi.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar hutang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar hutang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: yang punya IQ tinggi itu punya, kok jadi ngetril suaranya, tuh punya kebiasaan ganjil.
1: Aneh ya.
0: Aneh.
1: Di luar naral, nalar.
0: Nah, yang pertama ternyata orang IQ-nya tinggi tuh ternyata Den nyaman di ruang berantakan.
1: Wah.
0: Iya.
1: Aku banget ya.
0: Wah, berarti IQ kamu
1: kayak jongkok sih. Lebih males aja, lebih kemales ya.
0: Nah, tapi ternyata orang IQ-nya tinggi menurut jurnal Psychological Science itu cenderung lebih kreatif kalau ruangannya itu lagi berantakan. Kok bisa ya?
1: Jadi ide-ide liarnya muncul pas ruangan berantakan.
0: Iya, nah, bukannya risih ya. Ya udah deh, aku habis ini kayaknya nyaman-nyaman aja deh kayaknya.
1: Gak usah beresin rumah.
0: Gak usah. Iya benar.
1: Seminggu lah.
0: Kira-kira bakal jadi ODGJ atau jadi IQ tinggi. Itu aja pilihannya ya.
1: Terus yang selanjutnya ini sering berbicara sendiri, lebih ke ODGJ sih. Nah, ini.
0: Tapi kita juga kayak gitu ya Den, kalau nggak tandem ya ngobrol sendiri.
1: Enggak, kan kita kan nemenin teman pro dua.
0: Kerja.
1: Ini bukan gila ya, tapi berbicara sendiri ini justru jadi salah satu kebiasaan orang-orang dengan IQ tinggi. Ini berdasarkan penelitian ya dari The Quarterly Journal of Experimental Psychology. Ini ngomong dengan diri sendiri bisa bermanfaat untuk fungsi kognitif gitu. Jadi meningkatkan daya ingat, fokus sama konsentrasi, terus meningkatkan kejernihan pikiran. Tapi, nah, ini yang susah nih, kejernihan
0: pikiran. Kalau selain kerja, selain siaran, pernah enggak praktekin ngomong sendiri?
1: Jarang lagi.
0: Tapi pernah kan?
1: Pernah.
0: Itu situasinya pas apa?
1: Kalau lagi ngelakuin kesalahan.
0: Oh, aduh tadi.
1: Iya.
0: Oh.
1: Banget sih.
0: Iya.
1: Banget sih gitu.
0: Benar. Atau mungkin tadi kita salting abis apa gitu ya.
1: Iya benar.
0: Terus tiba-tiba terus, jadi ngomong sendiri. Iya,
1: ngapain sih kayak gitu.
0: Iya, jangan-jangan kita tuh sebenarnya IQ-nya tinggi. Belum tes aja.
1: Belum naik aja mungkin. Belum naik aja.
0: Terakhir tes cewek. Kapan?
1: SMP.
0: Iya sama.
1: SMP.
0: Yang mana SMP aku udah 2000.
1: Pasti beda kan? Enggak sih?
0: Iya enggak sih? Enggak tahu ya.
1: Kayaknya enggak.
0: Tesnya
1: kayaknya
0: mungkin sama. Iya gak sih?
1: Hasilnya.
0: Kalau sekarang? Oh iya beda.
1: Beda dong ya?
0: Beda. Beda bener. Dong, karena waktu itu kita masih bocah mungkin
1: masih bagus.
0: Belum berkembang juga gak sih? Belum bisa. Iya gak sih tesnya?
1: Justru bukannya malah belum terkontaminasi.
0: Iya,
1: negatif-negatif gitu.
0: Emang iya ya? Aku udah lupa sih dulu tesnya apa
1: sama,
0: aja
1: lupa,
0: ya.
1: Lupa.
0: Tapi berminat gak buat tes lagi?
1: Gak usah. Daripada ya kan?
0: Nah ini juga selanjutnya tanda-tanda aneh ini ada di kamu Den.
1: Apa?
0: Begadang.
1: Oh justru ini sekarang yang aku hindarin.
0: Oh begadang.
1: Udah enggak.
0: Luar biasa.
1: Jadi paling mentok nih ya kalau lagi gak siaran malam. Jam 11 udah tidur.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: 11 itu gak begadang ya?
1: Oh enggak dong. Enggak.
0: Ya orang tuh tidur normal 9-10 enggak sih Den? Ya enggak apa-apa di setengah 1 jam selisihnya. Bolehlah. Mungkin Denny kemarin-kemarin jam 2.
1: Iya, jam 2
0: sekarang
1: jam 3.
0: Sekarang jam 11.
1: Iya, jam 11.
0: Lumayan. Kok bisa Den? Apa yang memotivasi?
1: Biar bisa sholat subuh.
0: Masya Allah, seneng banget dengernya. Makasih Mbak Yani.
1: Ya pokoknya lebih enak aja kalau bangun pagi tuh lah kayak lebih seger gitu ngejalanin harinya.
0: Tapi berarti nggak ngefek ya siaran malam besoknya juga tetap bisa jam 11 tidur ya? Karena kalau ya hari-hari tuh beda.
1: Enggak, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan abis malam nih abis malam itu terus kan pulang jam 1-an lah nyampe rumah. Tidur jam 1:30, bangun tuh sekitar jam 8-an lah, jam 8, jam 9. Itu tuh nanti udah gak tidur sampai, kan biasanya ngantuk banget, ngantuk di siangnya tuh susah banget. Tapi sengaja dipaksa
0: biar
1: gak tidur.
0: Biar biar ngantuk.
1: Bener, biar malam bisa tidur.
0: Oke.
1: Terus yang selanjutnya teman pro 2 ini kebiasaan yang punya IQ tinggi adalah menikmati waktu sendiri. Gitu. Iya. Jadi dari hasil studi Journal of British Psychology nemuin orang cerdas itu justru enggak terlalu bahagia pas terlalu banyak bersosialisasi. Mereka lebih puas dengan kesendirian yang dihabiskan untuk merenung sama menekuni hobi.
0: Iya. Suka menyendiri gitu ya. Terus yang kelima ternyata kebiasaannya orang ber-IQ tinggi adalah mempertanyakan banyak hal. Jadi emang orangnya tuh apa
1: kepo.
0: Ya? Kepo, bener-bener. Karena dia ini apa ya, rasa keingintahuannya gede. Jadi selalu kepo sama banyak hal seperti itu.
1: Oke, banyak sih di sini orang kepo. Berarti kepo. Di sini banyak yang apa namanya?
0: Yang keenam ini juga lebih banyak lagi nih.
1: Oh iya, sarkas. Ini sarkas sama Pro 2 kebiasaannya. Ini dari studi organizational ya. Organizational behavior and human decision processes menunjukkan sarkasme adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Jadi sarkasme bisa meningkatkan kreativitas. Contohnya sarkasme tuh gimana sih?
0: Ya ngomongnya tuh apa? Bukan merendah untuk meroket, apa sih? Ya sarkas ini. Nyindir ya?
1: Nyindir. Kayak ini kamu aduh gimana ya kalau sarkas ya?
0: Ah, Denny.
1: Ih, ganteng banget deh gitu.
0: Pasti kamu belum mandi 2 hari.
1: Iya, iya. Itu mah.
0: Sarkas.
1: Emang sarkas.
0: Iya,
1: sarkas tuh bukannya ini loh. Apa namanya kalau misalkan aku bilang, "Ih, kamu kok pinter banget." Oh, tapi iya. Kan aku mikirnya kebalikannya gitu enggak sih sarkas tuh?
0: Iya, itu juga termasuk sarkas sih.
1: Iya.
0: Nah, iya ini di sini juga kayaknya banyak di Indonesia
1: banyak,
0: maksudnya
1: banyak,
0: ya
1: banyak.
0: Terus selanjutnya adalah wow, ini adalah sering mengumpat. Nah biasanya kalau kita mengumpat itu kan kasar gitu ya, tapi kasar. Ini diartikan sebagai punya tanda kemampuan linguistik.
1: Linguistik gitu. Dari mana orang ngumpatnya gitu-gitu doang?
0: Kalau ngumpatnya kan kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Cirebonan.
1: Iya.
0: Berarti kemampuan linguistiknya banyak. Jalan.
1: Iya, oh iya bisa. Berarti harus mengumpulkan kosakata mengumpat. Teman berdua ya.
0: Iya, coba cari, jangan cuman yang bahasa Cirebonan doang. Nah,
1: kan kita bisa contohin di on air teman berdua ya. Nanti kita kena pay.
0: Okay.
1: Terus selanjutnya ini mencoret-coret teman berdua. Ini bisa untuk melatih fokus, mengingat informasi dan meningkatkan kreativitas. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Applied Cognitive Psychology. Nah,
0: suka coret-coret di kertas waktu kertas. Ikut rapat. Nah, bisa jadi sebenarnya kamu adalah orang yang cerdas.
1: Betul.
0: Kalau kita sih coret-coretnya pas ada narsum ya. Maksudnya nyatatnya ngomong apa biar kita bisa nanya
1: lagi. Ya.
0: Buat kerja lagi-lagi ya. Terus ini juga dipublikasiin dalam Journal of Research in Psychology. Katanya orang yang IQ tinggi itu cenderung sering nunda pekerjaan karena belum nemuin formula terbaik katanya. Jadi masih brainstorming, masih proses kreatif. Jadi mungkin ini sebenarnya agak tipis bedanya sama perfeksionis ya.
1: Perfeksionis bener.
0: Iya, mikirnya lama banget.
1: Perfect.
0: Sempurna.
1: Perfect-perfectnya.
0: Itulah.
1: Terus yang terakhir teman Pro 2 ini menyukai seni abstrak ya dan musik instrumental. Ini seni abstrak cenderung memicu bagian otak yang terkait dengan kreativitas. Terus secara umum orang-orang dengan kecerdasan tinggi lebih mengapresiasi seni ini.
0: Iya. Bagian mengapresiasi seni kalau misalkan lagi di lagi di ruang pamer gitu ya, atau di mana gitu ya, kalau ada kacamata ditaruh di pojokan, itu udah kayak ngerasa
1: iya keren banget,
0: seni
1: masterpiece. Terus ada apa namanya pisang.
0: Di lakban ya, itu kayaknya common banget ya.
1: Iya
0: berarti kita sebenarnya punya loh teman Pro 2 tanda-tanda IQ tinggi.
1: Cuma ya emang kita kan anaknya gak sombong gitu.
0: Sombong juga. Dan gak pernah tes juga. Jadi khawatir bisa melampaui. Oke teman Pro 2, tersisa waktu mungkin sekitar 40 menit aja. Kita nemenin kamu sampai jam 7 malam. Jadi pastiin kamu masih dengerin kita berdua di sini ya.
1: Sore ceria.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: calon pro 2 yang
1: belum
0: naik ternyata.
1: Lah bagaimana?
0: Lupa. Jadi thank you banget buat kamu semuanya yang udah dengerin kita berdua di sore ceria hari ini ya.
1: Betul, semoga di hari ini semuanya berjalan lancar buat kamu teman pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang hari Senin yang gak upacara, mungkin besok udah
0: mulai
1: siap-siap ya.
0: Ya, oke, selamat menikmati long weekendnya. Bentar lagi kita bakal dengerin music live chat live dari Prodo Jakarta.
1: Betul.
0: Ada The Dusty Rusty.
1: Nah, ada karya apa terbaru dari mereka? Kamu pantengin aja teman Prodo 2 ya.
0: Nanti hostnya ada Edit dan juga Ellen. Terus dilanjut sama Angga nanti di Jaga Malam.
1: Betul.
0: Akhirnya Fiarus pamit dari ruang DR kamu.
1: Betul, dan juga pamit.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ini.
0: Asik.
1: Asik.
0: Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener, ramean
1: ya dong.
0: Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya.
0: Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ini.
0: Asik.
1: Udah
0: ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, ramean sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia, kan?
0: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang ternyata baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Menurut
0: gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Apakah ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
1: okay. Ulik.
0: Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya,
0: Dusty Rusty.
1: Lucy. Benar.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya, boleh.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
0: Drummer
1: maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering itu ngumpul ya. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oke. Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa.
5: Dedean.
4: Iya, bener ya. Dedean.
1: Mas kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara enggak langsung.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang merek ya kan. Ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hatton.
4: Kayaknya panjang banget.
1: Kepanjangan ya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Oke.
1: Tapi lu lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre itu?
3: Apa ya?
1: Kira mau jawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar-benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin atau
0: yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
0: Serius? Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa dilakuin deh sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
0: Oh.
1: Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu.
0: Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
1: Bukan. Peri Maria dikira.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira?
1: Coba.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo nggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya.
4: Sebelumnya itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Okay. Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Oh,
4: oke. Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
4: tapi si judulnya tuh ada balada gitu, takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagunya.
0: Oh.
4: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa gambarin musik-musik Desi Rasti yang
5: nggak jelas
4: ini.
5: Ambil jelasin.
1: Oke. Gue ngerti.
4: Iya. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya Balada?
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih.
1: Bener.
0: Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platypus di bagian situnya gitu.
1: Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporta di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Jadi
6: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tentunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang lagi tadi.
1: Ya hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bus DB gitu. Hemoglobin
0: jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu si Jodi Diri.
1: Si Jodi
6: Diri.
1: Si Jodi Diri.
6: Adalah si Jodi itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasa.
6: Pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Jodi.
0: Maksudnya
1: Jodi. Ada Bang Jodi kan.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP nih.
1: Nice. Okay.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gua request outro.
6: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit. Gak ada yang outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang bikin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya.
1: Yes.
0: Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus ya.
2: Dia kan harus usaha.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tau kan.
1: Gue gak expect sih. Gak tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Adanya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, bener-bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lo udah dengerin nih teman berdua semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, bener-bener. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segan. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Dari retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih,
1: bener-bener. Oh iya, ya gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Karena
2: gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Eh bukan, Russell apa beda? Beda sama Russell. Oh, itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana ya kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya. Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih coy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
0: Iya.
3: Yeah. Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll? Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dusty Rusty gitu.
1: Oh,
0: sih. Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.M. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, udah. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kamu okay. Perjudulan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, iya. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga sure. Ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: okay.
4: Nyari chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lo workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau rata-rata
1: semua ya. Oke, okay. baru
2: nulis tuh terus.
1: Kalau ngacau lo.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Iya. Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak pringa gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4
0: ya. Yang penting 4.
1: Kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
0: futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Nggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Itu Pada di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Sore.
0: Gitu. Gitu dong.
1: Gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dust Drastic nih.
0: Yang Latifus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Jadi itu. Tuh, itu kamera
0: tuh. Kamera tuh. Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya.
1: Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya.
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya. Oke. Ada dari siapa lagi Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue bang.
0: Oh iya.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Itu orangnya. Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh ini siapa?
0: Oh ya.
1: Oke. Siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih
1: dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Tanya Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
0: Boleh.
3: Besarnya apa Bay? Kisah
2: katulistiwa
3: pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan
1: udah gitu aja tuh
3: pendewasaan ya. Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah ya itu ya. Bab reproduksi
0: bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan. Pasti pada penasaran, didengerin aja makanya.
0: Ini ide ya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robai yang selalu di rumah.
1: Emang lo Bay?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo Bay. Bener-bener di rumah berarti lo Bay. Bener-bener di rumah aja lo Bay.
0: Bener-bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah bang.
1: Ah itu.
0: Oh iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayaknya seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya.
1: Dekat sih kan.
2: Bang Joni
1: kan. Bang
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih bener.
2: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Joni cungkring. Joni cungkring. Bener.
2: Banyak yang cekek cungkring.
1: Jangan
2: sering-sering.
1: Iya, jadi sering-sering.
0: Makalnya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Kan cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: boleh.

0: Oke, okay, berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: Kalau MV?
1: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
2: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
0: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
1: Ada.
2: Oh, penasaran sih.
0: Penasaran sih sebenarnya.
2: Lirik kan?
0: Iya kan? Visualizer kan?
1: Bisa dicek langsung. Yeah.
0: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini pakai HP gitu.
2: Iya. Handheld.
0: Iya. Ovi. Iya, oke. Tawa lo. Kenapa dia ketawa?
1: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya.
2: Normal.
0: Memang visualizer kan?
2: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
0: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
1: roba selalu di rumah.
0: Iya, roba selalu di rumah.
2: Selalu di rumah.
0: Roba selalu di rumah.
1: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin. Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
0: Oh.
1: Dia konsepnya riding.
0: Riding.
2: Seru.
0: Oke.
2: Benar-benar.
0: Nanti kita coba tonton kali ya.
2: Boleh.
0: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
2: mungkin
0: teman produser di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
2: The Dusty Rasty Rizius.
0: Ada nama fans gak?
1: Nama fansnya apa ya?
3: Pikiran sih
0: belum. Lightning McQueen.
2: Salah.
0: Kecau.
3: Ada saran enggak, Bang?
0: Kecau.
3: Iya, ada saran.
0: Kecau mania tapi. Kecau mania.
1: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
0: Oh, boleh.
1: Official.
2: Oke, belum official.
0: Oh, boleh.
1: Kita nantikan officialnya
0: itu nanti. Itu juga boleh tuh.
2: Bisa.
1: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
2: Oh, iya bisa.
0: Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silahkan disampaikan.
4: Buat yang nonton, I love you.
3: Gampang banget bilang apa ya?
0: Kok diobral gitu sih?
1: Mahal.
0: Mau apa?
4: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
0: Kata-kata terakhir.
1: Keren itu juga.
0: Ya pokoknya
1: terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
3: Johnny
1: Dika.
0: Iya sih.
4: Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya, Belang.
0: Ah, itu dia,
2: benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
0: Oke, teman-teman gue, kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
2: Betul.
0: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
2: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
1: Dikau. Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke.
2: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong guys?
1: Ada ya?
2: Kapan itu?
1: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
2: Bogor.
0: Oke. Kita diundang gak?
1: Pasti diundang.
0: Oke.
2: Bogor gas.
1: Mau fokus di Bogor dulu.
0: Oke.
1: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
0: Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
1: Kok free udara? Iya, nanti ada free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
0: Udara. Kalau bayar sih kurang ajar.
1: Stiker pack gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
0: Bisa.
1: Berdirinya bareng sih.
2: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
0: Ini kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
1: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
4: YouTube juga.
1: The Dusty Rasty.
2: Oke. Bisa dicek ya.
0: Cek tuh, jangan lupa tuh.
2: Benar.
0: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasty juga.
2: Terima kasih Bang. Sukses selalu.
0: Showcase-nya ditunggu ya.
2: Yes. Alright. Ya, sambil kita

0: nanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh iya. Gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh, ya udah.
1: Luar biasa.
0: Ya, kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya ya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser yes. Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dasi-Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dasi-Rasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue ini tambah pamit dan
1: juga
0: ini dia
1: Dasti Rasti. 1, 2, 3, 4.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat malam. Hari ini Angga Ampuh yang bertugas sampai dengan jam 12 malam ya. Jadi antang-antang di sini Angga akan nyiapin beberapa informasi khusus buat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam ini Angga yang nemenin kamu sampai dengan jam 12 dan udah ada beberapa informasi yang Angga siapin buat kamu. Jadi buat kamu yang lagi dengerin di taksi online ataupun di mobil teman kamu ataupun di mobil keluarga, terus pas turun kamu tetap mau dengerin gitu ya, silakan streaming lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id, terus pilih radio streaming, pilih Cirebon dan pilih Pro 2. Oke? Oke dong. Dan RRI Digital itu ramah dan enteng sama Pro 2, enggak berat-berat banget. Jaga malamnya kita lanjut lagi ya.

informasi penting pertama Teman Pro 2. Jelang pertengahan Agustus 2026 nih ya, status tanggal 18 Agustus jadi topik yang rame dipertanyain sama masyarakat, sama netizen ya. Mengingat posisinya tepat sehari setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, banyak yang mengira pemerintah akan memberikan jatah cuti bersama. Anggapan ini muncul karena 17 Agustus itu jatuhnya hari Senin dan ditetapkan sebagai libur nasional atau HUT ke-81 RI. Karena Senin libur, muncul perkiraan maka Selasanya libur juga kali ya. Dan kalau berdasarkan penetapan SKB 3 Menteri Selasa 18 Agustus 2026, ini 18 Agustus tetap merupakan hari kerja dan hari sekolah biasa. Seluruh instansi pemerintah, perusahaan swasta, sampai lembaga pendidikan tetap beroperasi normal alias tidak libur. Yang sabar-sabar Teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai ke ujian.

transportasi umum menuju Jakarta International Stadium atau JIS ya, jelang konser Maroon 5 di tanggal 5 Februari 2027 tahun depan. Kesiapan ini dilakuin demi meningkatkan aksesibilitas sekaligus mengantisipasi kepadatan pengunjung saat konser berlangsung. Pemprov DKI lagi ngupayain ceritanya nih, penambahan peron di Stadion KRL JIS

kapasitas layanan ketika terjadi lonjakan penumpang. Dan ini diantisipasi oleh Pemprov DKI karena mungkin melihat bahwa pasar atau daya jangkaunya Maroon 5 ini lebih luas gitu dibandingkan konser-konser yang lain gitu. Jadi akan lebih meledak dibandingkan konser-konser Blackpink bahkan atau konser-konser yang lain mungkin loh ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

105,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, katanya Raffi Ahmad nih siap buat bikin festival musik yang setara Coachella. Wow, wow, wow, wow. Raffi Ahmad dan Trans Entertainment bersiap untuk menggelar festival musik internasional katanya dengan konsep yang terinspirasi Coachella. Proyek ini jadi bagian dari upaya Trans mengembangkan lebih banyak intellectual property atau IP di industri hiburan. Rencana ini disebut akan dibuat di luar Trans Carnival dan diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai negara untuk bisa datang ke Indonesia. Menurut Raffi, gagasan ini mendapat respon positif dari para mitra Trans dan berharap program festival musik jadi wadah yang bisa mempertemukan masyarakat Indonesia dan juga pengunjung dari berbagai negara. So, bagaimana pendapat kamu, teman Pro 2?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kapan hari itu siapa ya? Katy Perry ya, sekarang giliran Taylor Swift yang enggak suka lagunya dipakai buat kontennya Donald Trump. Kalau Katy Perry waktu itu enggak suka kontennya dipakai buat Gedung Putih ya, teman Pro 2. Akun Gedung Putih atau pemerintahan Amerika Serikat untuk penyerangan misil gitu, teman Pro 2. Nah, kalau Taylor Swift ini mengambil langkah tegas setelah sejumlah karya digunakan dalam konten yang diunggah akun resmi Gedung Putih Amerika Serikat. Sama ya. Dan beberapa video yang memakai lagu Taylor Swift dilaporkan sempat kehilangan audio setelah muncul persoalan hak cipta. Salah satu video menjadi sorotan memperlihatkan Presiden Donald Trump bersama Melania Trump menikmati pesta kembang api dengan lagu August-nya milik Taylor Swift sebagai musik latar. Sementara unggahan lainnya menampilkan Donald Trump dengan iringan lagu I Bet You Think About Me dari album Red-nya Taylor's Version yang rilis tahun 2021. Penggunaan lagu ini bahkan disertai caption bernada sindiran dari tim media sosial Gedung Putih. Mereka menuliskan kalimat yang merujuk langsung pada judul lagu I Bet You Think About Me. Kayak gitu. Donald Trump ini memang presiden yang pemberani ya, teman-teman.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, donat aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

02, Angga Ampuja pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2 di Just Music. Jadi Angga Ampuja pamit duluan ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allah wa rasuluh, wa in tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Spadanya barengan sama Via ya, sampai nanti jam 10 pagi. So stay tune di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

2026 ya. Tahu nggak diperingati sebagai hari apa, teman Pro 2? Yaitu hari Pramuka ya. Kalau di Indonesia itu hari Pramuka di 14 Agustus, yaitu hari ini, teman Pro 2. Dan buat membuka sepada pagi hari ini ya, informasinya yang satu ini mengenai gerakan Pramuka pastinya ya. Biar pas sama momennya. Nah, ini adalah kalau kita bahas Pramuka itu kan organisasi pendidikan non formal ya, yang populer banget di Indonesia. Nah, organisasi ini melatih kemandirian dan juga karakter positif buat seluruh anggota generasi penerus bangsa. Dan kalau misalnya kita bahas secara tingkatannya ya, tingkatan pertama di gerakan kepanduan ini, teman Pro 2, namanya dikenal dengan Pramuka Siaga. Biasanya Pramuka Siaga ini anggota kelompoknya umurnya antara 7 sampai dengan 10 tahun ya. Dan setelah melewati masa siaga, nantinya nih para anggota bakal naik ke tingkat Pramuka Penggalang. Nah, pada tahap ini mereka yang berusia 11 sampai 15 tahun mulai belajar kepemimpinan dasar ya, teman Pro 2. Kemudian tingkatan selanjutnya yang lebih menantang dan kompleks adalah kelompok Pramuka Penegak. Nah, ini adalah yang usianya 16 sampai dengan 20 tahun tergabung di dalam golongan yang satu ini. Kemudian golongan tertinggi buat peserta didik kepanduan ya, itu adalah tingkatan Pramuka Pandega. Nah, ini biasanya adalah mahasiswa atau pemuda yang umurnya 21 sampai dengan 25 tahun ya, yang biasanya mendominasi kelompok Pramuka Pandega. Dan selain peserta didik, terdapat juga anggota dewasa yang bertugas sebagai pembina pramuka. Jadi mereka ini punya tanggung jawab besar buat membimbing dan mengarahkan kegiatan seluruh anggota muda. Dan memahami tiap tingkatan ini, teman Pro 2, bisa bantu kita buat menghargai proses pendidikan karakter di Indonesia ya. Karena melalui gerakan ini, generasi muda diharapkan bisa jadi warga negara yang tangguh dan yang pasti juga berbudi luhur.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Ini PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 3 atau Daop 3 Cirebon ya, kembali melakukan penutupan perlintasan sebidang yang dinilai beresiko terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan juga masyarakat sekitar ya. Nah, ini lokasinya perlintasan yang ditutup itu ada di Petak Sendang Laut Ciledug ya, yaitu di Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, di hari Kamis kemarin 13 Agustus 2026. Dan penutupan ini jadi bagian dari langkah KAI ya dalam menertibkan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan. Nah, keberadaan akses yang gak dilengkapi sama fasilitas keamanan ini, teman Pro 2 dinilai bisa meningkatkan potensi kecelakaan ya di jalur kereta api. Kemudian manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Pak Muhyibudin, bilang kalau perlintasan tersebut punya lebar kurang dari 2 meter aja. Selain itu lokasinya gak dilengkapi sama petugas penjaga ya, terus juga gak ada rambu lalu lintas ataupun fasilitas keselamatan lainnya. Dan kondisi ini bikin perlintasan jadi salah satu titik yang potensi membahayakan perjalanan kereta ataupun masyarakat yang melintas di sekitar situ, teman Pro 2. Jadi penutupan perlintasan ini bukan semata-mata buat membatasi mobilitas warga sekitar ya, tapi ini sebagai bagian dari upaya menciptakan perjalanan kereta api yang lebih aman, sekaligus juga buat melindungi masyarakat di sekitar jalur rel. Nah, Kereta Api Indonesia memastikan setiap perlintasan sebidang itu harus memenuhi persyaratan teknis ya dan juga administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teman Pro 2, seperti itu. Jadi persyaratan ini dibutuhkan banget ya biar keberadaan perlintasan itu nggak menimbulkan resiko buat pengguna jalan ataupun juga buat ini ya perjalanan kereta api.
1: Sepada.
0: Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Dadah.